0: Buka Instagram kicau, buka TikTok kicau, buka SWWA kicau, buka FB katanya kicau, buka domet kacau. Buka aplikasi bank 0 rupiah katanya tambah kacau deh. Dompet digital bagaimana? Masih ada kayaknya dompet digital. Ada tuh, berapa rupiah tuh. Aduh. Sekarang tuh sumber apa tempat diamnya uang tuh kan bukan cuma ini aja, bukan cuma apa namanya, bukan cuma di dompet aja ya, di rekening iya gitu, di dompet digital juga ada gitu kan. Karena gitu tuh kalau udah nggak ada di dompet tuh dicari-cari tuh ada nggak di saldo di sini, ada nggak saldo di situ. Dikumpulin dah. Kalau udah kere gitu. Dikumpulin akhirnya jadi satu. Mayan kan. Oke, kata papaku ini dengar-dengar katanya ada desa yang ngelarang guru honorer mengajar di sekolah negeri. Sedangkan ada napi yang kerja masak buat anak-anak sekolah. Desa mana itu katanya? Nah, anak kurang baca sih kemarin beritanya tentang guru honorer yang dilarang mengajar di sekolah negeri, tapi memang apa namanya hanya sempitas aja kemarin tuh saya bacanya ya. Oke. Selamat pagi buat Papa Queen, selamat pagi juga buat Tohirin Azaki, kemudian ada Putra RR juga. Salamnya buat Teteh Mas, saya tanya semangat siaran aja sampai pukul berapa? Sampai pukul 11 insyaallah ya. Ada Kang Rai Kaos yang lagi nunggu-nunggu pukul 4 lila keneh cena. Alabatan nungguan bedug maghrib pas puasanya. Aduh, iya nungguin versi belaga. Semoga katanya sehat, wasitnya sehat lahir batin gitu. Pokoknya nama cina kudu menang 3 poin titik tongnya nyerikan hati boboto. Oke. Dari Kang Ades lagi ada cina dina dompet digital tinggal 500. 500 nah, 500 perak, 500 ribu. Pokoknya mah biasa cina bagian jatuh tempo. Dari Kang Amar, selamat pagi ya Kang, buat Mang Ray cina bade nobar ka dieu moal cina gitu ya.
1: Kangkara. Hello. Hello.
0: Ya, jadi gimana ibu-ibu? Dinda udah dapat wangsit? Masak apa hari ini? Ya, mudah-mudahan nanti dapat wangsit ya. Yang gampil-gampil aja lah gitu ya. Karena tadi apa ya, masak apa ya? Oh, ngahaneutkeun goreng tahu. Ngahaneutkeun sop, tadi mah judulnya ngahaneut-ngahaneutkeun. Karena kemarin udah punya lauk pauk gitu ya, maksudnya karena hari ini siarannya pagi terus bakal siaran sampai siang, jadi kemarin udah nyiapin beberapa jenis lauk pauk gitu buat diangetin pagi-pagi biar jong-jong ninggalkan anak-anak begitu ya. Ngomongin soal masak nih wargi Sukapura. Sekarang ini kan kita kalau masak pakai gas LPG ya, liquefied petroleum gas gitu ya, yang ukuran 3 kg ya, kalau kita masyarakat miskin. Kalau yang gak miskin ya pakai yang gede lah ya kan, pakai yang orange, yang pink ya, yang pink sekarang ya, pink bukan orange, yang pink gitu kan. Kalau yang ya masyarakat miskin pakainya yang melon, yang hijau. Kan itu ada tulisannya. Kenapa sih Ana sadis banget gitu pakai nyebut masyarakat miskin? Kan memang ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Jadi kalau kita masih pakai tabung gas yang ijo, itu berarti kita masih golongan rakyat miskin. Meskipun skor desilnya udah desil 6 ke atas, tapi kita masih miskin kalau misalnya masih pakai tabung gas yang ijo. Nah, warga Singapura, baru-baru ini nih pemerintah mengumumkan rencana untuk menggantikan LPG tabung 3 kg dengan compressed natural gas atau CNG ya. Perlu diketahui bahwa CNG merupakan gas alam yang disebut lebih ramah lingkungan ya. Unsur utama gas ini adalah metana C1 yang dapat menghasilkan emisi rendah gitu ya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya mempercepat implementasi penyaluran gas alam terkompresi atau CNG ini sebagai energi alternatif pengganti LPG bersubsidi 3 kg. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan inovasi teknologi tabung gas berbahan serat fiber atau komposit tipe A gitu. Nah, menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Laode Sulaiman, pengembangan tabung gas jenis komposit untuk ukuran kecil ini merupakan terobosan baru di dunia gitu ya. Pemerintah kini sedang fokus merampungkan proses paten dan standarisasi agar tabung siap dan aman digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya pemerintah telah mengevaluasi tabung konvensional atau tipe 1 yang dipakai saat ini, dan tabung ini disebut memiliki keterbatasan dari sisi berat beban operasional gitu. Nah, untuk inovasi ke material fiber dari CNG diharapkan dapat mempermudah distribusi gas ke konsumen. Inovasi juga dinilai bisa meningkatkan keamanan karena karakteristik materialnya mampu menahan tekanan tinggi dengan lebih stabil gitu ya.
1: Ankara. Amanau.

Iya, dan penggunaan CNG dalam tabung serat fiber ini diproyeksikan mampu memangkas nilai subsidi energi maksudnya hingga 30% dibandingkan dengan penggunaan LPG gitu ya. Hal ini lantaran sumber gas untuk CNG berasal dari lapangan gas dalam negeri yang potensinya katanya makin melimpah gitu, Wari Sukapura ya.

Okay, berarti kita tunggu aja perkembangannya nanti gitu warga Sukapura ya. Karena yaitu sekarang tuh pemerintah masih melakukan ini dan itunya lah pokoknya mah. Yang jelas memang sudah ada wacana untuk mengganti tabung gas, maksudnya untuk mengganti LPG dengan CNG ini gitu.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetuh.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita macet dungli, gara kuat ya kan, gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Karang Nunggal nomor 157. Saya Dian Endia menemani Anda saat ini di acara Halo Selamat Pagi. Nah, di sini sinar matahari sudah tampak wargi Sukapura. Enak nih kalau moyan anget-anget. Iya, memang tuh kata dokter Gia ya, katanya di masalah masyarakat di Indonesia itu katanya defisiensi vitamin D. Padahal sinar matahari melimpah ruah gitu. Jadi gimana dong? Kayaknya masyarakat kita memang kurang berjemur deh. Mungkin karena kalau pagi-pagi ya kita tuh sibuk ya dengan macam-macam kegiatan. Jadi ya gitu ya. Gak ada waktu luang buat sekedar moyan gitu. Padahal katanya sinar matahari pagi itu bagus banget ya untuk kesehatan gitu. Selain bisa meningkatkan imunitas gitu ya. Terus juga kan memang sinar matahari pagi itu kaya akan vitamin gitu. Jadi memang perlu nih kayaknya diagendakan atau dijadwalkan dalam rutinitas pagi kita itu untuk berjemur gitu beberapa menit aja, supaya itu tadi kata dokter Gia tuh masalah masyarakat di Indonesia tuh katanya kekurangan vitamin D, padahal gitu ya sinar matahari melimpah ruah gitu ya. Gak ada salahnya deh pagi hari ini kalau mau jemur wargi Sukapura, jemur diri maksudnya. Iya, sambil bingung mikirin masakan gitu ya, bingungnya kalau di rumah, kalau bingungnya di dalam rumah gitu kan rugi ya. Kalau bingungnya sambil moyan ya lumayan lah gitu, sambil mikir tuh sambil dapat manfaat dari sinar matahari gitu ya. Papa Queen mah bingung katanya. Kenapa sih ibu-ibu kalau pagi pusing mikirin masakan? Katanya padahal laki-laki mah terserah yang masak aja deh, katanya gitu. Masalahnya terserahnya itu loh. Terserahnya justru yang bikin pusing, Papa Queen. Kan biasanya gua nanya nih kan sama semua anggota keluarga, mau masak apa, mau makan apa gitu. Nah kalau misalnya jawab terserah tuh jadi malah bingung sebetulnya. Mendingan ada request khusus gitu ya, misalnya pengen dibikinin apa, tapi sekalian kasih duitnya juga, jangan cuma mintanya doang. Jangan cuma mintanya doang pengen dibikinin apa tapi duitnya gak ngasih gitu ya. Itu mah jadi bikin pusingnya double. Iya, kadang-kadang juga gitu kan, ongkoma terserah dimasakin apa, setelah dimasakin tahu-tahu misalnya gak sesuai selera, akhirnya minta dimasakin mie instan sama telur. Kan jadi capek dua kali. Ya kan, capek dua kali kalau kayak gitu. Jadi biar ibu-ibu gak pusing nih, buat Papa Queen dan juga bapak-bapak yang lain, besok-besok mendingan kalau misalnya ditanya sama istrinya mau masak apa, mau makan apa gitu, sebutin gitu makannya mau sama apa gitu. Tapi sekalian jangan lupa ngasih duitnya juga. Itu yang paling penting ya.

Iya. Yang lebih bikin pusing lagi buat ibu-ibu itu kalau udah mau masak gasnya habis. Paling males banget. Atau kalau lagi tengah-tengah masak nih, gasnya habis. Ih, malesnya luar biasa. Mesti ganti gitu ya. Apalagi kalau pas ganti ngajios mulu. Ngajios mulu gitu kan. Males banget pokoknya. Jadi gak mood lagi buat masak juga gitu ya. Nah, tapi entah nanti gimana kalau misalnya kita udah ganti dengan gas yang CNG itu ya.

compressed natural gas gitu ya. Ini katanya cek harga gitu. Saya sih sebagai ini ya, Kang Ades udah suzon aja, ada proyek katanya. Udah suzon aja. Iya, saya sih nggak masalah ya, mau pakai LPG, mau pakai CNG, mau pakai apalah gitu ya, pokoknya mah. Yang penting harganya terjangkau, itu aja lah gitu kan. Nah, saya tuh sampai cari-cari info nih barusan ya, kalau harganya gimana gitu. Nah, saya sih dapatnya ya. Katanya belum resmi loh ya, harganya itu diusahakan lebih murah 30% sampai 40% dari LPG bersubsidi gitu katanya ya. Terus kata Menteri SDM ya, diupayakan tetap bersubsidi gitu nya. Terus targetnya sih cenah cek AI ya, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh AI gitu ya, diperkirakan itu katanya ya, harganya tuh 10.000 sampai 12.000 gitu per tabungnya. Pokoknya lebih murah dari gas LPG gitu. Dan kata Menteri SDM juga gitu, cenah bakal diusahakan tetap bersubsidi. Jadi terjangkau gitu. Tapi enggak tahu ya, ini tuh masih mengumpulkan dari berbagai sumber gitu nya. Belum ada rilis resmi karena memang kan belum launching juga gitu. Tapi gitu niatnya pemerintah katanya tetap ngasih subsidi, terus harganya lebih terjangkau dari gas LPG gitu. Nah, jadi buat saya emang gak masalah, mau pakai apapun juga, yang penting harganya ya cocok di kantong gitu. Cocok di dompet gitu ya. Apalagi kalau udah hawa-hawa kayak gini gitu ya, udah ada hawa-hawa mau harganya lebih murah dari LPG, cenah gitunya. Kata Ali sama, jangan sampai murah di awal, cenah setelah ketergantungan, ya gitu deh. Enggak kan, gas LPG juga enggak kan, maksudnya masih terjangkau lah dengan harga segitu gitunya. Kata Papa Queen, macana berita baiknya harganya murah, berita buruknya yang ngomong. Aduh, yang ngomong, iya ya, yang ngomong itu ya Pak Menteri ya, yang beberapa kali yang diomongkannya tidak sesuai dengan yang dengan kenyataan gitu kan. Oh, iya ya, jadi gimana dong. Ah, Papa Queen mah padahal tadi hatiku sudah berbunga-bunga, sudah berbahagia sekali gitu. Yeay murah. Kenapa Papa Queen malah mengingatkan kalau yang ngomong itu adalah Pak Menteri SDM gitu kan. Jadinya saya shock dikit akhirnya sekarang. Oh iya ya gitu. Gimana kalau ternyata gak sesuai dengan apa yang dia omongkan gitu. Ya sudahlah, kalau gak sesuai nanti kita demo aja. Demo di Instagramnya. Kenapa Bapak gak bohong gitu? Cena mau 10.000 sampai 12.000 gitu. Kenapa Bapak gak bohong gitu? Aduh. Oke, ada BMB. Halo, selamat pagi. Dikau ternyata. Loh, Dikau ternyata dari semalam itu di belakangku. Foto Candy Dayhan. Seperti pengen ngopi kata suami teh, cenaku istri pangmeserkeun saruntuy. Meh awet BMB. Biar lebih murah gitu, jadi beli saruntuy. Udah di rumah tuh udah kayak warung weh gitu nya, saruntuy. Kopi saruntuy, sabun cuci saruntuy gitu. Udah kayak warung aja dijajarkeun. Aduh, ya selamat pagi buat BMB, semoga lekas ketemu jodoh lagi. Iya, jadi semalam tuh ketemu sama BMB di minimarket gitu kan. Dia belanja sendiri, nggak ada yang belanjain ya, nggak punya istri saya.
Belanjanya belanja sendiri dia, berangkas satu. Belanja sendiri, masak sendiri. Udah kayak Bapak Ririn aja ini mah. Aduh, pagi abad BMB. Pagi juga buat Kang Rai Kaos. Kumaha cenah pokona masih ngalodo cenah Persib menang tuluy ngaliwat cenah da kudu menang cenah gitu. Jadi doakeun we cenah sing halodo mar. Aduh, loba pucuk sampe cenah ieu telebar ka domakeun mah urang marab Mang Ayut jeung Mang Eman cenahnya ngopi urang lembur tengah. Aduh, ini udah berencana pada ngaliwat aja nih. Persibnya belum main padahal. Eta kumaha, kumahanya lamun misalkan ena teh udah ngerencanakeun ngaliwatnya, terus Persibna teh eleh, jadi mah ngaliwatna eta. Jadi mah mun gitu. Sigana teh pan langsung sudah kana tuangnya. Ada Mbak Linda, selamat pagi Mbak Linda. Salamnya buat semuanya dari Mbak Linda. Selamat beraktivitas, katanya spesialnya buat anak jamet tugas. Nuhun. Terus kalau Bibi Cit nih, aku mah bingung mau sarapan. Bingung mau sarapan teh mau pakai apa, soalnya hari ini aku masak orek. Masak orek, terus goreng pedak, lalapnya pete, terus ada sisa ayam yang udah diasah. Gimana ini? Nggak bingung dong kalau udah ada macam-macam gitu, tinggal amwe atuh, udah ada segala rupa itu mah. Udah ada orek, cana goreng peda, lalabna putuy. Enak sekali ya. Ayah hayam oge, cana gitu. Udah komplit atuh eta mah enggak usah bingung-bingung lagi, tinggal amblem.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ya, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merena ngerenah ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya.

Dan selamat pagi buat semuanya yang masih setia. Ada Indra Dogar ya. Kemudian ada Evin di Banten juga saat pagi. Ini tiap pagi Ana ditanyain mulu nih sama Evin. Udah sarapan sama bubur yang gak diaduk enggak katanya. Masa tiap pagi sarapan bubur? Kagak. Ana sarapan bubur paling sebulan sekali. Kagak lah. Udah sebulan sekali doang kayaknya. Kalau pengen lagi pengen aja gitu. Oke, selamat pagi ya buat Evin, pagi juga buat kalau Bibi C tuh bingungnya bukan mau masak apa tapi bingung katanya. Sarapannya tuh banyak makanan gitu. Kalau misalnya dimakan semua cenah bisa tibra dina mesin. Ya jangan banyak-banyak lah, makannya dikit aja. Sesuai dengan ukuran kadutnya. Ukuran kadut. Ukuran lambungnya lah. Iya. Pagi juga buat Den Bagus, salam cenah buat Mama Adit, Mama Gina, Teh Ina Hayam, buat Kang Ray Kaos juga dari Den Bagus gitu ya. Kemudian ada Kang Ray Kaos. Mau jadi atuh teh cenah ngaliwatna, cenah ari persib eleh manu aya mah kalah nafsu hayang gelut. Tapi bingung kudu ngagelutan sahanya. Oke. Berikutnya dari Kang Epul Tete apa? Tiasa ngejelaskeun cenah upami jasa opini publik teh naon. Opini publik itu apa sih? Apa ya? Karena jasa berarti kan sifatnya layanan ya. Layanan yang untuk mungkin ya bahasa saya mungkin layanan untuk mengumpulkan gitu ya, menganalisis gitu ya, atau pokoknya ya itulah layanan yang tugasnya itu mungkin mengumpulkan ya. Terus juga selain mengumpulkan ya juga menganalisis gitu ya, pandangan masyarakat umum gitu ya, pandangan publik terhadap isu gitu ya, atau produk tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu gitu. Jadi semacam apa ya, survei kayaknya ya, semacam survei gitu. Jadi mungkin ada satu badan gitu ya, atau ada satu lembaga yang gitu menawarkan jasa gitu kan, untuk melakukan survei terhadap survei gitu ya, terhadap poli, pokoknya mengumpulkan opini publik, pandangan masyarakat terhadap sesuatu gitu kan, seperti itu. Misalnya mungkin gini, saya punya produk nih, cilok kan, jualan cilok Damira gitu. Nah, karena saya pengen tahu nih masyarakat tuh masyarakat itu seperti apa gitu reviewnya, atau seperti apa pandangannya terhadap produk yang saya buat. Maka akhirnya saya menggunakan jasa gitu ya, menggunakan sebuah lembaga, minta dia melakukan sebuah layanan gitu. Sok pang nyari taukeun pendapat masyarakat gitu nya terhadap cilok yang aku buat gitu, apakah enak, apakah enggak, terus bagusnya di mana, kurangnya di mana, gitu-gitu kali. Semacam itu kayaknya ya. Semacam itu. Tapi I know what you mean. Tapi saya tahu maksud Kang Epul gitu. Ini kan yang terkait dengan jasa opini publik 800 juta itu ya. Iya, gitu. Ya begitu. Papa Queen juga
buat bikin opini katanya. Ya kan harusnya ya, harusnya sih kalau misalnya secara definisi kan gitu ya. Jadi penyedia jasanya tuh enggak, bukan buzzer, Papa Queen, harusnya bukan buzzer tapi ada lembaga riset gitu loh, atau perusahaan konsultan komunikasi gitu. Ini yang lurusnya ya, maksudnya yang sepatutnya tuh seperti itu gitu ya. Kalau di pemilu atau kebijakan biasanya kan ada LSI, ada Indopol gitu ya. Terus nanti tuh ada, ya itulah pokoknya. Kalau secara apa ya, lurusnya gitu. Ya memang ada penyedia jasanya, memang lembaga riset yang melakukan hal ini tuh gitu. Ada ASOPI ya, Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia gitu kan, penyedia jasanya tuh itu, bukan buzzer Papa Queen. Tapi mungkin ya, mungkin memang ada gitu yang memanfaatkan buzzer gitu ya. Oke. Tadi udah ya, Papa Queen, Kang Epul. Pagi buat Mama Gina yang lagi ngopi sama ayah, katanya tercinta, tersegalanya pokoknya. Pagi juga buat Alisa. Bocil lagi musrun dari dapur lari ke depan. Cana emaknya lagi streamingan di dapur sambil masak. Pas opening lagu kicau, dia lari ke dapur bari nutup mulut sama kibas-kibas tangan. Ternyata ya musrunnya bisa hilang dengan kicau, kicau, kicau mania. Setelah termonitor sekarang ada kicau mania. Aduh, gitu. Pagi juga buat Dinda. Dengar teteh ditanyain sarapan bubur ayam, kenapa saya yang mual katanya. Loh, kenapa? Dia kok gak suka bubur emang? Aduh. Kata Dinda, kebetulan jalan di kita mah berbelok-belok, yang lurus gak kepake katanya. Jadi mohon maaf ya buat Kang Epo sama Papa Queen katanya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Sudah pukul 8:21 menit Wargi Sukapura ya. Sekian jam menuju laga Persib yang sudah ditunggu-tunggu banget sama para bobotoh begitu ya. Ya, apapun hasilnya nanti semoga aman terkendali semuanya. Power soana lamun Kang Ray mah. Kayak ngelut cenah. Eh ngegelutan amar we cenah tawa den bagus. Aduh. Mepes ke yang ewa pala laur ya. Oke, pagi buat Teh Ucu Jaiter, meskipun telat katanya, baru bisa ngechat. Salam buat semuanya. Oke, dari Teh Ucu Jaiter, dan ada Kang Ades juga. Kata Kang Ades, apakah aman tabung CNG daripada LPG katanya. Karena di dunia ini tidak ada yang menggunakan tabung untuk memanfaatkan CNG atau metana untuk keperluan rumah tangga. Soalnya CNG itu tekanannya gede sampai 200 bar sedangkan LPG cuma 5 bar gitu. Jadi kalau terjadi ledakan katanya bukan dapur aja yang hancur tapi juga rumahnya. Ini teh menurut analisis di yang ahli di bidangnya gitu. Jadi harus benar-benar safety katanya. Ya udah kita nanti ini aja minta Menteri SDM nyobain dulu Kang Ades. Iya. Kalau ya berdasarkan informasi yang saya kumpulkan sih katanya ya lebih aman gitu karena lebih ringan katanya gitu. Cuma kan walhualam ya. Dan saat ini memang masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi kebijakan gitu. Pastinya nanti akan melalui tahap uji coba juga gitu kan. Ya mudah-mudahan memang benar-benar aman gitu ya. Ya udah kalau misalnya yaitu tadi saya bilang biar Bapak Menteri SDM nyobain dulu.

jangan masyarakat dong yang nyobain ya, Pak Menteri duluan yang nyobain ya. Terus mentang-mentang ini hari ini Persib Day, kata Kang Ray, Kang Amar, cenaka tukang bala-bala nyen warna bala-bala warna biru. Jadi segala biru nya. Dari Bibi Cit, yakin cenah harus menang biar Senin bisa ngaliwet. Sudah gak sabar pengen cepet sore cenah gitu. Kehela nah ayo mah Senin ngaliwet nah Bibi Cit mah. Aduh. Ada Ibu Enung di Cikangkareng, selamat pagi, salam katanya buat semuanya. Terus ada dari Kang Epu lagi, pernah baca artikel judulnya bom di dapur rumah tangga, katanya mungkinkah CNG yang dimaksud bomnya? Nah, nggak tahu nih. Semoga bukan ya, semoga bukan. Ada Kakek Salim, selamat pagi. Ah, cina kakek marek balik deui kana suluh di pasir padengdeng mah cina seueur suluh. Ada Anggi juga selamat pagi. Salam interaksi katanya. Kayak ini ya, kayak Facebook Pro ya. Salam interaksi. Siapa nih yang hari Ahad masih aktivitas, kata Anggi. Aku. Kan ini lagi beraktivitas nih. Selamat pagi buat Anggi. Tahu pami kakek Salim bade ngalah suluh bade uih de kana hawu Kang Epul cenang ngiringan. Ngiringan ngalah suluh na. Serius ini mau pada ngalah suluh. Anak mah enggak mau.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal menjual lengkap elektronik dan mebeler.

Halo, cek cek cek. Halo. Ya. Halo, selamat pagi buat semuanya yang masih setia mendengarkan. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas dengan rutinitasnya masing-masing. Ya, selamat sarapan buat yang lagi sarapan. Selamat bengong buat yang lagi bengong. Ngapain pagi-pagi udah bengong aja, mikirin apa sih? Banyak ya yang mesti dipikirkan ya. Gak apa-apa, kalau memang banyak yang dipikirkan ya, alhamdulillah, berarti kita masih punya pikiran. Dibandingkan yang gak mikir apa-apa ya, berarti kita tuh masih hidup, masih punya semangat untuk hidup ya. Karena kalau bicara tentang kesehatan mental nih warga Sukapura ya, zaman sekarang ini di media sosial saya tuh suka nyemplung di threads kan. Di situ tuh banyak banget orang-orang yang sharing gitu ya tentang masalah-masalah kesehatan mental yang dihadapi gitu ya. Ada yang sampai apa namanya udah 2 minggu katanya gak mau mandi gitu ya, karena terkena depresi gitu. Benar-benar kehilangan semangat hidup gitu. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun gak mau gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau pagi hari ini kita masih bisa bangun dari tempat tidur gitu ya, kita masih memikirkan kalau kata Kang Ades tadi, mikirin jatuh tempo. Terus kita buka media sosial masih ngerasa kesel dengan berita-berita yang kurang enak gitu ya, atau juga kita masih ada pokoknya ada hal yang membuat kita resah, ya gak apa-apa, berarti kita itu tandanya kita masih hidup gitu kan. Tandanya kita masih hidup gitu. Sesekali ngerasa stres itu gak apa-apa juga, karena menurut ahli neurologis gitu ya, stres juga tetap diperlukan di dalam hidup kita gitu, selama kita masih punya cara untuk memanagenya gitu. Kata Bibi Cit, meren bau teh cenah gak mandi 2 minggu mah, ya bayangin aja kita gak mandi sehari aja kan baunya kayak gimana ya. Apalagi ini 2 minggu udah bau jigong, udah bau asem merenan gitu nya. Iya, kalau Indra Dogar katanya lagi mikirin, katanya Power Persib ele. Ada lagi yang begitu ya. Terus kalau Alisa mencoba untuk tidak banyak pikiran dan tidak terlalu memikirkan apapun, tapi otakku gak bisa katanya. Pokoknya harus ada aja yang gitu yang dipikirin katanya. Ya kan memang karena punya sih punya pikiran. Kalau gak mau ada yang dipikirin berarti mesti dikeluarin tuh otaknya. Aduh. Ya gak apa-apa, kalau memang banyak yang dipikirin ya berarti itu tandanya kita masih hidup ya. Oke, ada Mama Nut juga, selamat pagi. Aa baru muncul katanya karena masih puyeng, baru sehat katanya gitu. Semoga terus membaik ya buat Mama Nut, makin sehat gitu ya.

Okay, selamat pagi buat siapa tadi, Alisa ya, yang mencoba untuk tidak banyak pikiran tapi katanya kepikiran mulu. Otaknya gak bisa kalau gak mikirin apa-apa, ya gak apa-apa dong ya. Yang penting apa yang kita pikirkan itu juga tidak berlebihan gitu ya. Dalam artian berpikir secukupnya aja. Jangan terlalu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Ini nih yang mencemaskan hal-hal yang belum terjadi nih, kayak Bobotoh versi pagi hari ini ya. Itu tadi Indra Dogar, Power Persib eleh, cuna gitunya. Terus kalau Anggi lagi bingung mikiran taktik Persib, engkemeh cuna menang kumaha. Kuat botak, cuna kuat sebojan oge. Aduh, gak usah dipikirin kalau taktik Persib mah, biarin itu mah bagiannya pelatih ya. Kita mah nonton aja. Nonton aja hasil racikannya Coach Bojan nanti tuh kayak gimana permainan para penggawa Persib begitu ya. Pukul 15.30 ya kalau gak salah ya Persib berlaga, dan iya, teriring harapan dari para Bobotoh semua agar nanti Persib bisa berlaga dengan baik begitu ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuh neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol aja awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu. Cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
5: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
4: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
5: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
4: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
6: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

89.9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Masih saya Diana Dia yang menemani Anda semuanya wargi Sukapura ya. Setelah bersama-sama di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita sudah masuk ke program Sukria Sukapura Request lagu India. Jadi iya, lagu India kan judulnya juga, berarti yang kita dengerin adalah lagu-lagu India. Tadi sudah saya hadirkan beberapa begitu ya. Semoga terhibur selalu, dan semoga juga Anda yang masih harus berkutat dengan pekerjaan Anda pagi hari ini masih tetap berenergi, masih tetap bersemangat gitu ya. Ada siapa aja nih yang suka dengerin lagu-lagu India? Halo-halo, selamat pagi, boleh sapa-sapa saya dong? Oke, okay. Kang Rai Kaos masih setia mendengarkan ya. Kemudian ada juga Mama Nut ya. Ada Mama Caca juga, selamat pagi. Ada Mama Anira Zahra. Baru on katanya, habis beberes minggu produktif pokoknya mah katanya. Bagus dong ya, jadi tiada hari tanpa produktivitas begitu ya. Terus produktif aja. Daripada bengong menggalau kan ya, mendingan terus produktif ya. Selamat pagi buat Mama Anira.

Ya, lagunya Ana cari dulu ya, kayaknya Mbak ada di playlist deh. Oke, buat lagu-lagu yang belum ada di playlist, kalau misalnya gak sempat diputar, mohon maaf ya. Oke, ada Ling Ling juga. Halo, selamat pagi jelang siang. Kemudian ada Putra RR juga. Ada Kang Wang Sadifa juga. Ya, waalaikumsalam. Salamnya salam Sukaria, katanya Suuk dan Paria. Jadi apa kalau begitu Suuk dan Paria? Jadi siomay ya. Kalau Suukna dibikin sambal mah. Ditambah siomay ikan.

Di India, warga Sukapura bulan April yang lalu, akhir April, melaksanakan pemilihan umum ya di, tapi ini pemilu di Indonesia kan selalu ada rame-ramenya gitu ya. Dan ternyata hal itu tuh gak cuma terjadi di negara kita aja, di India juga. Jadi pemilu di negara bagian di Benggala Barat, India itu memanas katanya pada akhir April lalu. Setelah jutaan warga dilaporkan kehilangan hak pilih akibat revisi daftar pemilih berskala besar. Nah, kebijakan ini kemudian menuai kontroversi karena dinilai berdampak tidak proporsional terhadap Muslim dan kelompok minoritas lainnya gitu. Jadi data menunjukkan sekitar 9,1 juta nama atau lebih dari 10% total pemilih dihapus dari daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, meski sebagian diklaim sebagai data ganda atau pemilih yang telah meninggal, sekitar 2,7 juta warga telah mengajukan keberatan namun tetap tidak dipulihkan hak pilihnya ya. Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi melalui Partai Bharatiya Janata menyebut langkah ini sebagai bagian dari revisi intensif khusus, dan program tersebut menurut pemerintah bertujuan menyaring penyusup dalam tanda kutip dan menjaga integritas sistem demokrasi gitu ya. Nah, menurut Menteri Dalam Negeri Amit Shah sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mencegah infiltrasi guna melindungi sistem demokrasi dari pencemaran begitu. Intinya ya, ternyata yang namanya pemilu mau di negara manapun ada aja ini itunya, ini itunya gitu ya, termasuk di India. Jadi gak heran lah ya kalau misalnya di Indonesia gitu setiap ada pemilu pasti

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
3: Hasna, Putra Cermat.
4: Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan

alatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat, beralamat di Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

0: suffer, be suffer.
1: Oke, terima kasih masih tetap setia mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Selamat pagi jelang siang buat Kakek Salim anu sok sedih cenah Kakek Salim mah lamun ngadangukeun lagu India teh. Kunaon ge? Teu ngarti cenah ge. Teu ngarti, ngan ngartina teh mun aya lagu nu love-lovean cenah gitu. Kitu we nya. Ngartosna teh mun aya love-nya love. Aduh, pagi jelang siang buat Kakek Salim. Kemudian ada Mama Rizky juga ya. Lagunya yang tadi kali ya, Mere Sanam ya. Oke, okay. Kemudian ada Kang Amar. Kade cenah pokona mah ka Kang Rey cenahnya kudu ka dieu nobar aya lauk cenah. Jadi ya mangalah liwatnya. Dengan catatan Persibna menang. Lamun teu menang mah moal jadi cenah liwatna oke. Okay. Ada Lestari, selamat pagi jelang siang ya, terima kasih.

Wargi, tahukah Anda bahwa ternyata bentuk jari kita gitu ya bisa mengungkapkan kepribadian seseorang. Jadi selama ini gitunya mungkin kita hanya menilai dari kebiasaan mereka saja ketika kita menilik karakter seseorang gitu ya. Dari kebiasaannya, dari cara ngomongnya, dari apanya gitu ya. Tapi ternyata katanya jari-jari kaki seseorang juga bisa memberikan gambaran tentang kepribadian mereka gitunya. Dan hal itu tuh seringkali dikaitkan dengan cara berpikir, sifat, hingga kecenderungan dalam menjalani hidup gitunya. Memang tidak ada penjelasan ilmiahnya gitu ya, tapi bisa gitu ya, beberapa orang percaya gitu bahwa bentuk jari kaki itu bisa menunjukkan banyak hal tentang diri seseorang gitu, mulai dari keterampilan hingga cara mereka memandang kehidupan di sekitarnya. Ya, kalau ditilik-tilik memang jari kaki setiap orang tuh beda-beda ya, Wargi ya. Ada yang jebrak ya. Ada yang lencop gitu, ada juga yang kurus gitunya, kecil dan kurus gitu, ada kecil tapi jebrak gitu. Kumaha kecil tapi jebrak? Maksudnya teh pendek geningnya, ukuran nama tidak terlalu, misalnya ukuran ke belakang nama, ukuran panjang nama tilu genep tapi gemuk gitunya si kaki teh. Ada oge yang udah kecil gitunya, udah ukuran nama teh pendek terus kurus oge gitu, pendek nggak jebrak gitu. Atau ada yang sebaliknya, udah mau panjang jebra goge gitu. Ya, terus dari jari-jarinya juga gitu ternyata itu berbeda-beda. Ada yang jari kakinya berjauhan gitu, renggang ya. Dan menilik dari The Times of India, jari kaki yang berjauhan ini sering disebut sebagai tanda kaki petualang cenah gitunya. Ini tuh menggambarkan pribadi yang berani dan selalu semangat dalam menjalani hidup. Jadi orang dengan bentuk jari seperti ini biasanya punya semangat kerja yang kuat. Mereka juga dikenal tidak mudah menyerah gitu ya, dan selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, kalau dalam pekerjaan mereka cenderung cocok di bidang yang penuh tantangan. Misalnya gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang memaksa mereka untuk aktif bergerak gitu. Mereka juga suka mencoba hal yang baru dan tidak betah berdiam diri terlalu lama di suatu tempat gitu ya. Itu untuk kaki yang katanya jari-jarinya berjauhan gitunya. Kumaha jari-jari kakinya berjauhan, yang berjebra gitunya dengan kata lain. Atau nah, kalau misalnya punya jari kaki yang memanjang gitu, Wargi Sukapura, kan sok ayahnya jari kaki nanti para ranjang gini gitu dibandingkan yang lain. Nah, ini teh cenah pribadi yang cenderung tertutup. Orang dengan bentuk jari ini biasanya lebih nyaman dengan ketenangan. Dalam pekerjaan mereka juga cenderung lebih suka bekerja secara mandiri. Selain itu, mereka juga senang berdiskusi meskipun tidak selalu atau tidak terlalu terbuka soal kepribadian atau kehidupan pribadi mereka gitu, Wargi Sukapura ya. Jadi langsung sekarang ngalali karena kaki masing-masing. Kakina nu urang kumaha gitu nya. Nu abi mah para rondok geuningan. Nah, setelah jari kaki yang berjauhan, jari kaki yang memanjang, ternyata ada juga yang namanya jari kaki prajurit. Nah, ada jari kaki prajurit teh, jempol kakina lebih panjang dibandingkan dengan yang lainnya. Heula, abi bade ningali heula jari kaki sendiri. Oh, ternyata nu abi mah sapantar antara jempol sama sebelahnya teh. Ya, ternyata sapantar gitu nya, jempol sama yang sebelah nate gitu ya. Ternyata ada tuh yang jempolnya lebih panjang gitu ya. Jadi berurutan gitu. Nah, kalau yang jempolnya lebih panjang itu katanya namanya jari kaki prajurit gitu ya. Sering dikaitkan dengan pribadi yang tegas dan penuh energi gitu ya dalam bersikap. Dan orang dengan bentuk ini atau yang kakinya seperti itu tuh biasanya punya rasa percaya diri yang tinggi. Tidak hanya mereka juga mudah beradaptasi dan nyaman berada di lingkungan sosial maupun kerja tim. Terus dalam keseharian mereka juga senang berinteraksi dan tidak ragu dalam menyampaikan pendapat.
lihat gitu. Kalau dalam dunia kerja nih, mereka cenderung menonjol karirnya dalam bidang yang melibatkan kepemimpinan atau hubungan sosial. Misalnya kayak jadi tenaga pemasaran, kayak jadi tokoh politik gitu ya, atau menjadi ahli hubungan masyarakat. Katanya sih seperti itu ya. Ayo. Ih, ya kan, coba dilihat kakinya masing-masing. Kata Alisa langsung nih natap jari, cena. Langsung natap jari sendiri, cena. Berjauhannya sabara meter, katanya bagian menyatu dengan alam. Bagiannya, ya enggak sampai meter-meter segala lah. Pokoknya renggang aja gitu, ente pada dempet teuing gitu nya. Jadi sela-sela jarinya tuh rada lega, meren gitu maksudnya tuh ya. Oke, kalau kaki mama enut katanya sapantar nu abdi oge cenah. Meni langsung ditingali, ya kan tuh. Nama jempol sama sebelahnya sapantar, baru yang ketiga yang tengah rada pendek gitu nya, terusnya rada pendek. Kok mau cingir nama leutik pisan? Cingirna kecil pisan gitu. Ya begitu. Dari Mar Family. Amun iya cenah teteh tipe kaki naon? Coba nanti kita cari tahu ya, dirimu mah jempolna geuning lebih pendek. Lebih pendek tina sebelahnya ya. Terus cinggirna oke ngekecil-kecil banget. Coba nanti kita cari tahu ya, karena ini tuh ada 9 jenis ya jari kaki gitu ya. Ada yang namanya tadi kan udah kita bahas, jari kaki berjauhan, terus juga ada jari kaki yang memanjang, ada jari kaki prajurit, ada jari kaki Mesir loh. Nah, ada jari kaki Romawi, nu kumaha tah coba. Ada jari kaki Yunani. Ada jari kaki petani juga. Terus ada jari kaki yang sangat kecil dan ada jari kaki yang diregangkan, cana. Coba nanti dirimu, ya dirimu jarinya masuk ke jari yang mana tah? Apakah yang prajurit, apakah yang Yunani, apakah yang Romawi? Nanti kita cari tahu ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ke Facebookan deh.
3: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Selamat pagi jelang siang buat semuanya ya, yang masih tetap setia. Ada Kodel, ada Bibi Cit juga ya. Kaki teh cenah duka jebrak, duka kumaha. Da aku teh suka diledek kalau pakai sendal teh cenah ini teh sendal atau parahu. Ya begitulah ya, saking gedenya mungkin ya. Kalau Kang Epo bingung, katanya jari kaki abi cenah tipena tipe naon. Nanya cenah ke ari tipe jari kaki abi, dijawabna, gimana? Nanya ke AI, katanya tipe jari kaki abi, dijawabnya memiliki 6 jari kaki, cena tipe polidaktili, padahal jari kakinya normal, cena 5, weh cena tegenep. Aduh, emang AI itu suka, kadang-kadang suka ngaco emang. Saya tuh pernah ngobrol sama AI ya, ngobrolin apa gitu waktu itu tuh. Terus diprotes karena dia salah. Ih, kamu mah salah, cik aku teh gitu ya. Saya teh langsung ngechat gitu, ngebales. Kamu mah salah dah, bukan kayak gitu. Terus dia bilang, oh iya, cenah maaf, terima kasih, cenah kamu sudah mengoreksi. Jadi ternyata AI itu segala pinter sih sebetulnya nama ya. Karena ada salahnya juga gitu. Tetap aja ngobrol sama AI itu kita mesti jeli juga gitu. Banyak, saya sering banget kalau ngobrol sama AI ternyata dia ngasih info-info yang salah gitu ya. Jadi nate ya kudu hati-hati weh. Oke. Okay. Nah, kalau Mama Nut katanya kaki jahe panginten cenah teh eta mah. Bisa jadi katanya. Terus ada Kang Rai Kaos, anu lagi ratuk jajantung nungguan Persib kekehnya. Tong tarik teuing cenah teh atau nyebut zebra genah. Ya ari udah apa atuh kalau bukan zebra kasebut nanya. dari Mama Anira Zahra, kalau jarinya model kekeongen yang gimana teh cina? Jari kekeongen mah bukannya yang bau ya. Bau gitu jempolnya tera dibersihan jadi we kekeongen. Aduh iya wargi Sukapura, jadi kaki jari kaki itu ternyata setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang jari kakinya berjauhan, ada yang jari kakinya memanjang, ada juga yang disebut jari kaki prajurit gitu. Jadi kalau jari kaki prajurit tadi ya, yang jempolnya lebih panjang dibandingkan jari yang lainnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada jari kaki Mesir wargi. Jadi setiap orang memiliki bentuk jari yang jari kaki Mesir itu ciri utamanya adalah ibu jari yang paling panjang dibanding jari lainnya gitu ya. Jadi anu ieu mah nah kemudian jari-jari lainnya tuh lebih pendek gitu ya. Jadi ngurut gitu. Apa ya? Jadi jempolna panjang, pangpanjangna. Terus yang kedua juga lebih pendek. Jadi henteu sapantar sama jempolnya gitu. Kalau yang tadi mah jempolnya lebih panjang dibandingkan jari kaki lainnya gitu, yang prajurit mah gitu ya. Tapi si nu kaduana rada sapantar gitu. Kalau yang jari kaki Mesir mah ngurut gitu, dari jempol yang tinggi ke sebelahnya rada pendek, terus beki pendek, beki pendek, beki pendek gitu. Jadi kumahanya disebut nate mayat gitu nya. Pokoknya mah jari-jari lainnya teh akan terlihat seperti menurun gitu. Jadi rada mencos ketinggalin nate cutting nate meren mencos si kaki jari kaki Mesir mah gitu nya. Biasanya bikin kaki jadi lebih ramping dan panjang. Nah, dikutip dari Kosmopolitan nih wargi ya, orang yang dengan bentuk jari kaki ini cenderung memiliki selera yang baik terhadap keindahan. Jadi mereka tuh seneng sama hal-hal yang terlihat rapi dan enak dipandang gitu nya. Selain jari kaki Mesir ada juga jari kaki Romawi. Nah, kalau bentuk jari kaki Romawi ini tuh 3 jari pertama biasanya memiliki panjang yang hampir sama sapantar cenah nu tilu nama gitu nya. Rada-rada henteu sapantar teuing sih, tapi rada-rada apa namanya teh sapantar, iya sapantar gitu nya. Lebih pendek, kalaupun lebih pendek berarti enggak terlalu jauh gitu nya.
Nah, sementara itu dua jari lainnya, yai selain yang tiga, ayu nu tilu marada sapantar tina jempol sebelahnya sama jari tengah gitunya. Terus yang kedua terakhir itu rada lebih pendek gitunya. Nah, ini tuh digambarkan katanya pemilik jari kaki Romawi ini memiliki kepribadian yang harmonis gitu ya. Mereka cenderung mudah beradaptasi dengan berbagai situasi, dan selain itu mereka juga dikenal ramah dan terbuka dengan orang lain gitu. Ada jari kaki Yunani juga wargi Sukapura ya, sering disebut kaki api. Ciri khasnya jari kedua itu lebih panjang dari jari kaki lainnya. Nah, ini teh juga jari kaki Namar family tadinya. Iya, siga jari kaki Namar family ya mah. Jadi nu jangkung na teh bagian nu kadua, jari kadua gitu ya. Dilansir dari Good Housekeeping, orang dengan bentuk jari kaki ini biasanya aktif dan menyukai kegiatan fisik gitu ya. Mereka juga dikenal dengan semangat yang tinggi dalam menjalani banyak hal, dan selain itu mereka cenderung kreatif dan terbuka dengan ide-ide baru. Cenanya dalam keseharian mereka juga suka hal yang tidak membosankan, tapi tidak jarang juga mereka tertindak terburu-buru dalam mengambil keputusan gitu. Jadi tahlamun Mar family-nya tiap hari kerjaannya gak jentul gitu, gak ada kaguam, ini teh tidak sesuai dengan bentuk jari kakinya. Soalnya jari kakinya jari kaki Yunani gitu, yang cenah penggambaran teh aktif, suka sama kegiatan fisik gitu ya, punya semangat yang tinggi, kreatif, dan cenderung dengan terbuka dengan ide-ide baru. Jadi lamun Mar family kalakuan anak tiap pagi misalnya ngahintul gitu ya, terus ngahuleng gitu, gak ada kegiatan apa-apa apa gitu. Berarti memang tidak sesuai gitu ya.

jadi tidak sesuai itu dengan penggambaran barusan ya. Kalau Kang Epul katanya ternyata jari kaki ABT Egyptian Chenasaur Aima. Oh, Egyptian itu berarti Mesir ya, jari kaki Mesir ya. Tadi tuh benar apa enggak tuh? Cenah yang jari kaki Mesir mah apa tadi teh kepribadiannya teh? Seleranya baik gitu terhadap keindahan, seneng hal-hal yang rapi dan enak dipandang, cenah gitu. Termasuk kalau ngelihat perempuan ya. Termasuk kalau lihat perempuan ya, lihatnya yang enak dipandang ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena ya. Masih di program Sukriyah saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Halo, selamat siang buat Umi Bulet yang dengerin dari tadi pagi katanya, tapi sibuk sekali. Dan baru sempet nge-WA cena ngobrolin jari Umi mah biasa aja cena, tapi semangat kerja. Capek dihajak cena gitu. Ya kalau namanya semangat kerja mah pastinya semua orang juga punya sih sebetulnya ya, pasti gitu kan. Kalau gak semangat ya mau apa, mau ngapain gitu ya Umi ya. Cuma memang gitu ya katanya ya, menurut para apa ya istilahnya ini ya, para pakar gitu, ternyata kepribadian juga bisa dilihat gitu, atau karakter seseorang tuh bisa dilihat dari jari kaki gitu. Nggak harus apa namanya ya, belum tentu 100% benar kan gitu, cuma bisa lah gitu, kita jadi bisa dari jari kaki tuh, oh ternyata gitu, mungkin ya si A begini, si B begini gitu. Tapi tetap aja nanti tuh banyak variabelnya ya, kalau yang namanya karakter kan banyak hal-hal lain yang juga akan berpengaruh gitu ya, seperti ya cara bicara, cara dia bersosialisasi seperti itu ya. Oke, ada yang namanya jari kaki petani. Nah, kalau jari kaki petani ini memiliki ciri semua jari yang panjangnya hampir sama gitu, sapa hantar. Ya, jadi nggak ada yang lebih panjang gitu. Pokoknya bentuknya seimbang, dan karena bentuknya ini kaki mereka itu sering tampak seperti persegi gitu. Nya orang dengan bentuk jari kaki ini dikenal sebagai orang yang sangat sabar gitu dalam bersikap. Terus mereka juga cenderung berpikir matang dalam mengambil keputusan, katanya gitu ya. Kemudian ada jari kaki yang sangat kecil ya. Ini tuh ditandai dengan jari kelingking yang kecil sekali. Ya, kayak aku ya. Saya jari kelingkingnya kecil banget. Nah, jari-jari yang sangat yang kecil ini gitu ya. Mirip dengan jari kaki Mesir sebetulnya, tapi tetap punya ciri yang berbeda. Kalau orang dengan tipe jari yang kecil gitu dikenal terbuka dalam keseharian, mereka mudah bergaul dan tidak sulit berinteraksi dengan orang lain. Tetapi ada bagian tertentu dari diri mereka yang cenderung disifat rapat gitu ya. Biasanya hal ini berkaitan dengan hal pribadi dan tidak ingin dibicarakan gitu. Jadi orangnya gak bocor ya, gampang berkomunikasi, tapi hal-hal pribadi ada yang dia nggak share gitu ya. Nah, kemudian ada juga jari kaki yang diregangkan gitu ya. Itu tuh salah satu jari kaki terlihat agak berjauhan dari jari yang lain gitu. Jadi anu opat nama rerempetan, dedempetan gitu ya. Yang satu biasanya jempol gitu ya, agak beda gitu. Agak jauh gitu dari jari yang lain gitu nya. Nah, orang dengan bentuk jari ini memiliki sifat yang mandiri gitu. Mereka juga cenderung menyukai kebebasan dalam menjalani kegiatan sehari-hari gitu, wargi Sukapura ya. Jadi gimana nih bentuk jari kaki Anda yang mana nih? Ya, nggak menjamin ini benar ya gitu ya. Hanya sebagai gambaran aja sebetulnya ya. Kakek Salim, selamat siang. Ayah sahur nate cina jempol kaki laki-laki gambaran. Gambaran apa? Meni kudu disensor. Gambaran tet cina gitu disensor. Oh. Apa ya? Gambaran apa ya? Pura-pura enggak ngerti aja deh. Okay. Terus ada Mama Nut lagi. Nya cena harus enak dilihat atuh cena, minimal sesi sekali perawatan kaki cena. Perawatan atapi naon cena lamun kaki, kan wajah mah perawatan. Iya,
sama aja. Kalau kaki kan pedicure gitu ya, kalau jari-jari tangan manicure gitu ya, manicure pedicure biar tidak kekeongan ya Mama Anira ya, biar tidak kekeongan ya, biar tidak kekeongan dan rerombehun gitu. Sebetulnya kalau ngatasin rerombehun mah gampang lah, pakai kaos kaki aja. Selain buat menutupi aurat gitu ya, efek samping yang lain nanti bersih dari rerombehun. Beneran itu ya kan, nggak usah susah-susah kalau mengatasi rerombehun mah. Nggak pakai kaos kaki aja kemana-mana gitu ya. Selain iya, selain itu kan tujuannya, tapi dilurusin dulu niatnya ya, jangan biar nggak gororombehun gitu, tapi nutupan aurat dela-hela gitu kan, menutupi aurat. Kemudian nanti ternyata ada efek samping dalam tanda kutip ya, efek samping atau ada keuntungan lain, ternyata bersih dari rerombehun gitu nya. Ih, ada rerombehun teh, aduh ampun ngararangitnya karena segala-gala.

Oke lah, wargi Sukapura sudah mau pukul 11 ternyata ya. Saya akhiri aja kebersamaan kita pagi hari ini di program Sukria. Terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir kebersamaan kita. Setelah ini ada Teh Ulfi yang akan menemani Anda di program berikutnya, wargi Sukapura ya. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa dan Assalamualaikum.

kena merenah. Ngerenah. Suka Pura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi wilujeng siang kapala wargi mana wayana. Ieu teh sanes jumaah. Sanes ayeuna dinten Ahad nih. Dinten Ahad kaping 10 sasi Mei 2020 genep. Alhamdulillah sim kuring diwae ieu nu ngarencangan wargi sadayana. Dina dinten ieu dinten Minggu margi Mang Andina teu tiasa ngasih jadwal dina dinten ieu panginten diasian laku sim kuring dina dinten ieu mah nya mugi-mugi henteu ku jiwa kita tah sadayana keun da enjing deui insyaallah Mang Andi aya deui nya. Sim kuring kulpina wili nu bari sareng wargi sadayana dina dinten ieu dinten Ahad dinten Minggu nya deui katuntasna engke insyaallah deui katabu 5 sonten panginten kitu dina sabaraha hiji acara anu benten-benten tah atuh aya acara hari ring heula panginten dina siang ieu mah dikawitan ku acara hari ring tabu 11 deui katabu 1 hari ring hari wang siang-siang hari wang hari ring hari wang hari ring siang-siang tah kitu. Nah jadi hari ring ieu kumaha manyangkeunana atuh hari ring singkatan tinana. Hari wang sorenek itu tah hari ring dina siang-siang warginya lagu-lagu Sunda nu baris kopi dangkeun dugi katemu 13 tentang pita bu hiji sonten siang ieu wargi atuh sok mangga sok bilih aya nu bade mundut lagu di antosnya langkungan nomor anu biasa we didinya di 08 1 222 8 1 1 0 1 teu kenging kana nomor anu sanes yos nomor anu sanes maka kudu sanes deui kitu. Lagu nu parantos dipidangkeun ka kaluarga sadayana. Mugi-mugi tiasa ngahibur dina siang ieu nya anu nuju naon we, anu nuju riweuh, anu nuju sibuk, anu nuju salse oge kitu. Anu nuju ngahuleng, anu nuju ngobrol, anu nuju pulang bade mah kadanguna naon panginten nya. Nuju naon we anu dipidamal. Aya kene cenah seueur teu ulin didamal dinten Minggu teh. Dinten Ahad teh riweuh weh kieu mun mangga atuh nya disarangan ku Ulfi di rancangan ku Ulfi di dieu. Mugi-mugi pada malanana sing ngarengse nyari ngabantuan mah henteu da pung ngabantuan ku kieu weh abi mah nyarios mangga we nu barang damal mah araranjeun di dinya. Kitu cita da kitu atuh aya barang damal bidamal anu sanes da teu tiasa teteh mah eta. Biasana mungkin hungkul wiasnya mohon wiasana tau pilah sok anukan lagu mah tuh insya Allahnya satia-satiasa mah diusahakan upami laguna ayah diputarkan upami laguna tuh ayah nyahapun tenak gitu sarang deui ningali di waktosna upami waktosna cekap kaya laguna baris diputarkan upami hentu mah nyawayana diwai gitu. Matur nuhun ka warga sadayana anu parantos ngaluangkeun waktosna pangintennya dina siang ieu parantos ngintunkeun chat WhatsAppna di nomor Radio Sukapura di mana atuh cenah teh di 08 1 222 8 1 1 0 1 tadi dinya nya matur nuhun pisan kana pangrojongna ke urang diaoskeun namanya satu tasna lagu-lagu ieu ieu mangga nyangakeun kana parantos pesan laguna di lejang siang ka sadayana.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

jeung siang wargi. Orang langsung WA oskeunnya WhatsApp Nabil itu kabujeng kaeda. Kabujeng mah kabujeng tapi engke kitu tah dikapotong pangintannya moal waka sadayana ka oskeun. Kumargi engke teh bakal aya adan dhuhur heula kitu nya. Ya cenatina lagu lila-lila jadi cinta. Eta teh leres teh neng kitu. Aya leres aya nu henteu pangintan. Aya cenah geningan paribahasana sakurang Jawa mah witing tresno jalaran kulo suko kulino. Nyata gitu lila-lila jadi cinta. Lujang siang ah kanggo ka Mahnut. Assalamualaikum lujang siang. Waalaikumsalam lujang siang. Laguna hoyong engkang. Laguna tadi parantosnya didugikeun atau dugi tacan tadi kadinya karetna dua ada. Terus dibungkus tadinya. Nuhun lagu na teteh mudah-mudahan teteh dipasihan kesehatan Paus Yuswa amin. Hatur nuhun oleh kau kamah nut. Wilujeng siang wae.

0: ξέρω και χαρά ρεσέ, έτσι να. Κουναόν, έμω το αέζανες, σε ρουνιέτ. Αιώ, ένω παγαν ρουνιέτ. Τε Ιούλη, τσιπαγαντέν, βιλουγιάν, σιάν, τε Ιούλη. Atu oge kalau kami bicit di CMC Wilujeng Siang Sampurasun teteh ulna rampes. Simak teteh beda lagu hayong lagu nama Cikopi Sarang Bala-Bala. Mantap dah. Salam nama kau kasadana Margi Sukapura. Atu utami nama kau teteh ulna anu tugas hatur nohon. Barhade teh jam cabara jam di teh kas setengah opat cun. And dilema cina kami. Gaya. Mane dilema cina pokna teh. Sajam, dua jam, tilu jam, setengah lah kira langkeng. Atuh salajeng na wilujeng siang kalau ka Amar. Wilujeng siang teteh cantik mau jumaahan. Mulut laguna 37B barakatak. Wilujeng siang kalau ka Amar. Uje, wilujeng siang teteh, wilujeng siang uje. Lagu nama Aya Gentosna Tinani. Eta aya, Aya Gentosna. Aya, tapi anu versi di pameget ya mah aya gadang cengos bias penting mah aya gentosna we kitu tos te nyalira deui panginten kitu tos aya gegentosna apanan sana mah atuh sing jong jong etos aya gentosna mah nya teu sok ngaririweuh batur atuh aya gentosna ieu nya kitu nya Kang Uje nya sok kreriweuh mah ngawe wulujang. Putra RR, assalamualaikum teteh ulu, waalaikumsalam. Jadi cinta tadi. Damun aya repa mau jol-jolna teh geura cenah. Eta teh cenah lagu unggul atau pengalaman? Sampurasun teteh Neng, rampes Mamah Nur. Wilujeng siang teteh, wilujeng mancen tugas. Wilujeng siang Mamah Nur, hatur nuhun. Nyuhunkeun lagu nama Jayanti weceurna teh. Salam nama kau kasaryana utami nama kau teteh Neng sakeluarga. Hatur nuhun teteh. Mangga sami-sami kau Mamah Nur wilujeng siang. Hatur nuhun deui. Cei Sur Salim wilujeng siang. Teteh kakeh yang kawihna rana anak dua da bager. Eh si kakeh. Kakuring, teteh kakuring. Jadi suka mutadina. Kami ya tunuk kita mah. Baik, ah dua anak oke deh teteh. Jimat. Anugerah ya teteh ti Allah. Jimat ya teteh kakek. Dua-dua. Dah yang kedua lima bahwa teh abitnya. Yang kedua anak teh yang lima. Cing gusti kerparawan teh. Cita-cita gitu teh. Yang lima cing teh. Yang jalu wungkul. Ek dinamian kos Pandawa 5 timimiti Yudhistira nepikeun ka Sadewa gitu teh. Kena ya teu kemar oge. Penting manutungtungna dua terakhir nakula jeung Sadewa. Ai pek teh alhamdulillah nya dipasihan dua oge meunang hese. Alhamdulillah, alhamdulillah dua pasihan jalu wungkul dua. Saroleh alhamdulillah karasep juga bapakna. Nya da mana mah teu kasep apa. Mamah Naila wilujeng siang. Assalamualaikum teteh, tetehku. Waalaikumsalam Mamah Ila. Apa kabar? Kabarna alhamdulillah sehat. Yang lagu abad jeung cinta. Salam kau kasadayana Jaitar Cisuti. Gas terus tekenging narunutan. Mau nunutan ayo teteh Neng. Mama Jia ayah Nabila spesial teteh sehat selalu. Hatur nuhun kau ka Mama Naila wilujeng siang. Mamang wilujeng siang mamang ya. Mamang ala dawogan mamang enak seger ya ge. Amar tah gening tos aya gentos na teteh cantik kade ulah sina lalajo power ele. Tah anu sina ulah lalajo teh. Ubi ulah malah moal ubi malah lalajo kapan siaran mang. Aya gentos na gentos naon atuh angsul kitu mang. Kana hate rek sarege hararese. Cei Sur Salim bisi amak mang itu jimat budak nama ngan indung nama batur bisi amak cenah. Mang naon cai itu cenah. Temang amar tuh si kakek. Kek, kumaha iya urusan anak. Alah, emang kemana tuh cenah itu sasara ribu. Kayaknya disamung deh ingke wargi di dia tanggal langkungan naon teh Radio Sukapura. Kek, orang iya lah adan kau ke daerah Karang Nunggal sarang Sabu Deureunana adan dina tabuh sabaraha tuh tabuh 11.47 nya. Mohon kayak lah sok rada tipo ya teh nyariosna ke sakedap sakedap engke ulbi baris UID nya masih bakal nyerangan urus sadayana. Wilujeng siang
1: 98.9 Sukapura FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, "Apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah."

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.
2: Genah merenah ngarenah. Ngarenah. 98.9 Sukapura FM.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Panujang siang wargi Serena masih kena diserangan kusim kuring Ulfi dina siang iya. Masih kena dina acara nahariwang atau napi hariring siang-siang. Masih di salapan 8,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Mang Amar naon cenah ieu teh lagu teh? Bisa kala disebutan. Disebutan teh aya pupurianeunana lah. Pasti budayu naon atuh cenah Mang Amar? Saha atuh cenah? Budunya borongnya bengeng 7B horengan ieu cenah bena teh.

107.4. Pero yang siang kok kami bicit. Anu nuju nyimak cenah sabari ngagoler. Aya gumelis Gusti ya si Nyai. Ayah Nabila oge wilujeng siang. Assalamualaikum teteh. Wilujeng siang. Waalaikumsalam. Wilujeng siang oge. Laguna hoyong kiridit di Kintuna Kasadayana Pen Radio Sukapura. Saurna teh. Mohon mangga engke diantosnya laguna mugi-mugi wen waktosna cekap gitu. Ya. Maros Rosita, wilujeng siang, teteh Ulpi, hoyong laguna cinta munggaran, sana teh. Munggaran teh kahiji, gitu, cinta pertama, mandina bisa bahasa barudak ayah namanya.

Wilujeng berang, wilujeng berang. Sok akarek ngadangu, iya wilujeng berang. Neng nubager jeng soleha sarta kakak sadayana kuma damang kene. Damang, alhamdulillah kada damang. Weteras mudah-mudahan. Jam sabara persi pengketeh, mau aja beja. Ayo bapak toho pasti terangin wey. Woy iya abdi kan request sembako cinta timang Thomas. Deng, ting jam 12 iya teh. Teng terang dang dang terang dang dang dang. Ye, unggal dinten oge, tabu 11 di kata bu hiji. Lagu-lagu Sunda, ya. Eta mah bade ku Teteh Ulfi, nu siaranna bade ku Ce Iceng, bade ku Kang Deden, bade ku Mang Jamha, bade ku Sawai, jam 11 di ka jam 13 mah eta nepi jam hiji siang. Lagu Sunda. Diantosnya pesanan Abi ulah lami-laminya ker ek dahari. Hampai kue. Teh ul ari ker lagu Sunda ek nge-request iya weh lagu teh kalau bulan bisa ngomong. Eta ngomong, eta oge. Eta ke lagu dangdut, eta lagu pop, eta ke lagu pop, eta teh. Astagfirullahaladzim, resep eh sih emang kita nge-WA teh. Jadi abis itu istighfar. Kakek. Hadir teteh Teh Yuli, salam kau kasadena Tunggara sena lagu nama. Nah gitu lagu Sunda, ini sembako cinta jam sekian. Nong pencenur boncenang badagul. Kunaon sanesta tadi atau Teh Yuli kan lagu teh kumaha lamun teka bagian waktosna hayeuh. Hayeuh keun kumaha. Kake Salim saha Mang Amar kade kake manya 37S. Tujuh ST soleh merenan tu nanti nanti kakek sepuh si kakek kade cina kakek mati lu 7S lupa saha cek Mang Amer 37B emangnya. Kat kalahkah kebesekan yang amat

jeung sia we kana sadayana ahdar urang kana lagu deui we karunya hawatos bilih teu kapala luter ka lagu abis teu kabujang nya waktosna tah mangga nyakeun aya gentosna tapi timang adang cengos.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Geningan lagu nate geus nurup dong ya teh. Ayo teh Neng tas di mana tuh cina tadi?
1: Gening Neng, gening Neng, anjen randa.
0: Bios, bios, aja aku nang di bawah Ebi Randa.
1: Gening Neng, gening Neng, gak apa-apa. Akan pasti nampi, geus kagok cinta.
0: Gitu, nya, gitu, cina kaketa, gitu. Kalau jeng siang kakak Sariana masih kena di rencangan kulpi tapi waktu nanti mungkantun sabara puluh menit iya teh nya jantan wayah nawe anu nyuhunkan lagu mah ada mau kaputerkan Sariana iya teh yakin tanya Mama Azia oke sami lagu nanti mau kaputerkan ya. Assalamualaikum teteh cantik kumaha kabar na. Waalaikumsalam kabar baik, kabar baik, kabar sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh sehat hoyong lagu antara dua lalaki mau kaputerkan si gana mah waktos naik tehnya. Salam nama para jai tercisati Mamah Naila ayah Nabila semangat ngagas. Nah teras deh Teh Yuli Cipanganten wilujang siang Mamah Mo kanggo mojar anu nuju libur di bumi di rancang ulu ayahnya biasok nguruyu ayah ke bumi bu cenah dekat tebihan iya mata ayah gini enjing tes drive panas yang hasil mo cenah amin.

0: lagu nate sabar hiji di tano kedah diputarkan teh waktu senai tada bila te cekat mentang orang rada di duruk dugen itu ayo nak itu nya te candi iklan ya candi putar sadayana
1: ah capek segera telah ah ini

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang peting nganunung tu, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dung ligar kuat li, akan gerasok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
6: Tempat belajar hari ini.
5: Sukses di masa depan.
6: Sukses di masa depan.
7: Tadi lepas. Ayo teta tadi lep-lepan cenanya. Tapi Rupinal mong duwi ka. Nyarengan wargi sadayana ieu takoh heula ieu teh nya. Dina acarana hari ulang tahun napi hareureung siang-siang. Atuh dina acara salajengna insyaallah masih keneh bari sarengan sadayana wargi nya ketabuh dua pepenak deui. Hatur nuhun sanes kantana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

0: Menjelang siang menuju sore, wargi setia dimanapun Anda berada, masih ada Ulfi di sini nemenin Anda ya.
1: Ulah, siapa yang bisa buatku begini? Gila.
0: Ditemenin sama Ulfina Willy sampai tuntas nanti jam sekitar jam 5 sore ya. Dan terima kasih tadi sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Selamat sore ini buat Putra RR. Assalamualaikum Teul, request lagunya Rentakan Pisah. Lagunya tadi sudah Ulfi kasihin, sudah Ulfi puterin ya. Terima kasih Teteh lagunya. Sehat-sehat ya Teteh. Amin. Besok Teteh libur enggak siaran? Enggak, Ulfi kan lagi rajin ini. Rajin pangkal pandai itu ya gini. Insyaallah besok masih masuk pagi-pagi ya. That's my schedule, itu memang jadwalnya. Untuk jadwal hari ini kan bukan jadwalnya Ulfi gitu ya. Ini jadwalnya Mang Andi gitu. Kita cuma nyuluran aja ada. Gitu udah hari penyiar mah tuh. Satunya ada keperluan, satunya masuk bisa gitu ngisiin jadwalnya gitu ya. Terus dah karena apa ya? Nanti juga suatu hari nah, semua orang pasti punya keperluan kan gitu. Jadi sok silih titipkan weh gitu ya. Dan kadang-kadang kan Ulfi juga lah kok jadwalnya Sabtu pagi kok Teteh Neng kemana ini gak ada gitu. Seperti hari ini lah jam 11 minggu Mang Andi kemana ya gitu ya. Kalau udah pada tahu jadwal apa pada pasti pada bertanya-tanya gitu. Pasti nanya lah ini kok sama Teteh Mang Andinya kemana. Nah pasti tahu udah jadwalnya. Ulang aku aduh Teteh Abi Teh pengen seberat Teteh Radio suka peratara repeh di sada unggal dintan dengan kaparumna pagi-pagi. Tapi gak lama kemudian Teteh kapan siaran? Hari apa jadwal siaran? Ah. Wah.

Buat Teh Yuli, selamat siang Teh Yuli. Mayang Sari teteh lagunya. Teh Yuli salam juga semua pendengar Sukapura. Selamat bobo siang sambil ngadangukeun. Weh tuh, ayo bobo siang malah ngadangukeun meureunannya. Salam buat cucu, buat Piki, Mojar, Noe dan Camaya. Teteh oge teu kalengong bahagia selalu. Amin. Terima kasih Teh Yuli.

0: Da, cek si anu mapok na teh kalau ada 9 janda cenah. Hiji hiji heula ieu. Sok mangkalan hiji heula ieu. Selamat siang buat 3063 siang tahu siang kemana Mang Andi lah teman Andi teko Jakarta gaya kerja gaya sih wah Mang Andi teker ke ibu kota padahal mah versi yang terjadi mainnya di itu di Samarindanya. Ayolah lagu atulah judulnya itu ayah lagu itu teh gua masuk ya mohon maaf yang itu teh Enji Kenji di Nanggrek selamat siang maaf sekali lagunya tidak ada jadi mau bisa diputer kende
1: tapi bagiku biasa saja dia buatku terkesima menyapamu tak berani.
0: Ada Mahnur juga selamat siang Mahnur halo Teneng selamat siang hai selamat siang juga salam request lagunya teh Vanessa Bila istri setia.

Assalamualaikum, Teh Ucu Jaiter. Waalaikumsalam, siang yang cukup penterang baru hadir. Ngabelentrang tadi Mbak Eno atas lumayan lah rada iuh kita Teh Ucu ya. Baru hadir cina teteh cantik. Kamana wae atuh ngusepnya. Lagunya dukung aja katanya sama buat semuanya, buat teteh cantik maha bahagia selalu. Hatur nuhun. Sama-sama buat Teh Ucu Jaiter, selamat siang. Terima kasih. Cibuk cina abdi teh. Gitu. Curiga pada hajat. Oh, ayah tamu. Iya, sok atuh mah enggak. Biasa dari ayah tamu masuk mengsibuk gitu ya, terus ya. Nanti kita anak tamu di kadinya mah jangan sisibukan ya. Teke ngerariwe, teke ngerarepot nu ayah maka luar. Kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Noris. Sore teteh sayang. Hai, selamat sore juga. Anu cantik gening siaran. Dia mah baru nyambung kalau begitu ya.

sore teteh cantik. Waalaikumsalam Indra Dogar. Selamat sore juga. Lagunya pengen dari kotak pelan-pelan saja. Semoga Persib menang. Amin. Sok kete adan asar. Kulpi duputer idenya. Jam 15:08. Insya Allah nanti kita puterin. Begitu dor adan asar. Teh siap-siap. Langsung we sarolatulah. Mari kita doa sama-sama semoga Persib menang di pertandingan kali ini dan pertandingan-pertandingan berikutnya gitu ya. Ulah yang kengke ulah. Angga we lah salat asar nang setengah main. Ah tuh kumaha hari kitu mah. Ya ayeuna we durcang. Ada Bibi Cid juga selamat siang. Hayu nobar Bibi di sini. Tete Ulna. Ah lah iya dah. Ada Jang Banara juga selamat siang. Ayah Nabila turun teteh neng. Assalamualaikum, Rejang Tepang Deui. Laguna Roma Irama judulnya itu cinta dikirim buat Mama Jia, Mama Naila sama mamangnya anu alim disebat namanya. Nah, hanya saharane si mamang eta we hayo ulpi geuningan. Mamang eta. Mamang bapana ila.

Kemudian ada 5847, selamat siang Tete Ulna siang, lagunya Gadis Kalimantan. Oh enggak ada, lagunya Pecari enggak ada. Salam buat Tete Ulna Tepain, terima kasih. Ucapannya semoga nanti sore Persib bawa 3 poin penuh, amin. Salam dari Kudang. Amin, bawa 3 poin semuanya ke Bandung, Sim. Enggak, katanya ada insiden ya semalam di dekat penginapannya pemain Persib. Ada oknum The Jack yang nyalain petasan kayak gitu. Nyengat mercon atau kembang api ya gitu, yang melesat syudor ke atas kayak gitu. Wah, kan itu manajer si bosnya Borneo itu kan langsung angkat bicara, harusnya kan katanya itu kan mereka di sini lagi, iya mereka memang iya nya disebutkan sebut tuan rumah apa ndak meren anda emang itu di rumah nah gitu kok masih. Harusnya menghargai tempat lah ya gitu, lokasi mereka berada itu, meskipun statusnya memang mereka tuan rumah, tapi kan kenyataannya gak di rumahnya sendiri gitu loh. Ya ibarat kita janjian ketemu cina orang di si A jeng si B di rumah si C, weh cina tak etan ngajakan itu jadi pribumi di si A. Jadi pas ketemu di rumah si C, balaga saya juga nubuka imah tah sebaratkan gitu. Ulah iya lah juga gitu. Hargai ya tuh yang punya rumah. Lupa kau dulu pernah mempersulit mereka ketika pengen latihan di JIS. Lupa kalian. Sehingga sekarang bisa semena-mena seperti itu. Padahal kalian sendiri yang dulu seolah-olah mengibarkan apa ya? Seolah-olah gak mau damai gitu ya dengan. Dulu kan pernah Borneo FC yang pas tandang ke Jakarta itu ya. Ya gitulah, mau minta buat latihan juga gak dikasih tempat. Ya sudahlah, lanjut lagi baca-bacanya. Bapak Ririn, sore Teteh, sore juga Persib Day. Moga 3 poin, amin. Ada Amar juga, sore Teneng, sore. Sore yang paling ditunggu, laguna istrimu bukan babumu. Ditunggu sekali, Mang Amar ya. Ini bahagia apa menderita, langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagi kebiasaan saja. Semoga tidak ada yang berdegong, malah lalajong, kata Mang Amar, semoga entenya. Kan kerek di denda pokoknya. Calekan kayak pokoknya malah baru wanianan lala jauh menyemang amalnya.

ada dog atau gaduh kak isinnya teh si injek. Nyak maka jong juga gitu. Harusnya kan jangan seperti itulah. Sampai cyber warnya itu udah kayak berbahaya sekali ya di medsos. Padahal kan medsosnya sebenarnya sensitif sekali. Sekali kita salah bikin statement, bikin status, bikin postingan, ya udah. Jangan harap gitu ya. Nah, ada yang oknumnya juga yang bikin seperti itu tuh udah masuk ke sebuah ancaman cenage. Ada kan Mang Ita Dogar ya yang bikin nggak tahu komen itu teh, nggak tahu dia sendiri yang posting yang bikin status kayak gitu. Apaan sih? Mending enggak banget. Apaan sih? Mending enggak dewasa. Ya, iya lah.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Selamat sore, wargi setia. Sudah jam 3 tepat atau jam 15 tepat 15.00, setengah jam lagi. Dan masih ditemani sama Opi di sini 98.9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merana Ngarena. Selamat siang buat Mah Rizky. Assalamualaikum sore teteh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ah iya, selamat sore Upi, lupa kok malah bilang selamat siang ya. Lagunya Andai Tak Berpisah. Makasih teteh, sama-sama. Nah, undi cerai teteh.
1: Hati bila dipaksakan pasti.
0: Ikut gus ngangok ganeng gitu motor teh. Eh. Norin, selamat siang. Hatur nuhun pisan teteh lagu mangga. Sami-sami ya. Jangan tunggu lama-lama ya. Upi kalau misalkan Upi yang pilih lagu ya sendiri mah isi pajarkan ngode itu tidak sedengkan rek ngode ka saha eta. Ngode kode anake belum ada Cen Norin kita tah. Jadi nya curhat wae ieu mah. Terus naon itu cenok kudu curhat ya kan itu curhat ya masa utiknya.
1: Biar kamu senang bila berat lupakan aku.
0: Ayah Nabila atur nuhun teteh temang lagu bukan tembang masih mending temang. Ayah Bunga papi nggak dengu tenang eta teh. Mah atau cina jeng tenang jeng tem. Aduh, ya tu sindrom persib main saya tik deh ya. Justru ada ngaca perlu ngetik lagi jika nanti ya tanya. Bicit jadi dak, jadi naon? Naon tu jadi nang.

1502. 1508 adzan asar untuk daerah Karangnunggal dan seputarnya ya. 1508 berarti tinggal 6 menit lagi ya Wadi ya. Lebih menambah bakal berkumandang adzan azan sol untuk sholat asar. Ya sok siap-siap ya warna ruduit ya ayeuna. Edur cong. Yang ke setengah opat gus nongkrong atau nonton Persib cina. Jeng Persib aja, El Clasico iya mah. Duelnya dia mah. Hidup dan mati ya mah. Harga diri iya mah. Mainnya mau narong tahun gerak ayeuna El Clasico. Setengah opat emak keburung kewecena. Ulang kewecena gus beres. Ti ayeuna. Ngadua heura sok sing lekoh. Mugi-mugi diijabah ku Gusti doa urang sadayananya. Persib sing ngaboyong 3 poin lagi ke Bandung. Boyong 3 poinnya ke Bandung. Baiklah si eta mah tong dibere poin. Cina 0 weh poinna untuk pertandingan sekarang dan selanjutnya. Bibicit enggak ada kerdi biasalah kerdi cas HP-na atau macam-macam HP itu tadi teteneng teteh. Naon atuh da teh nu ngawe ieu bit aya kita. Oke. Indra Dogar hatur nuhun teteh laguna ka deg-degan ieu teh Persib dari main da nya atuh masih teteh neng ge sami deg-degan. Hay orang deg-degan sama-sama tadi kitu. Kira nya opo lah.

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, manusia yang terbaik ialah mukmin yang berilmu. Jika diperlukan, ia bermanfaat bagi orang lain. Jika tidak diperlukan, maka ia dapat mengurus dirinya sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, satu bab ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, manusia yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kitab Jami'us Saghir, karangan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih bersabda, carilah ilmu itu sejak kamu dalam buaian sampai masuk ke liang lahat. Carilah ilmu walau harus ke negeri Cina.

0: Keur naon, ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat sore warga detik-detik menjelang kick off ini. Selamat sore dan sudah mulai sepi ya. WA-nya juga udah mulai sepi. Udah pasti ya tuh pada nonton sekarang mangke we cenahnya apa namanya? Ngechat ke Sukapura mangke setengah main. Dan kita cari ada info ini, kita nemu info bahwa starting 11 pilihan Coach Bojan yang siap turun bertarung demi hasil terbaik sore ini, yang menyerang tanpa ragu, melawan tanpa takut, dan menaklukkan bersama-sama. Come on boys in blue. Ada Teja Paku Alam, ada Mate Kardi, ada Barba juga sebagai kapiten sore hari ini. Kemudian Kakang Putros, Gue Cocea, Haye, Adam Alis, Berguinyo, Baros, dan juga Yung. Wah, kemana Amon? Amon terjadikan starting 11 ternyata ya. Si apa si Maklok juga nggak ada, dan ban kapten juga di nanti di katanya ya di disematkan di siapa di Barbar. Ini kau sampai kau lupa doi kan kau kasep ya teteh Ulpi katku grogi ya tareh main ya. Selamat siang buat Mbak Linda Octaviana Sari. Assalamualaikum, selamat sore Teh Una Sari. Request tahunya tepatnya malam minggu dari Terry. Salam buat semuanya aja spesial Teh Una, selamat bertugas, sehat-sehat selalu bareng keluarga dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Octaviana Sari. Selamat sore saja.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu. Alah.

mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Alhamdulillah. Barusan pas mau on mic itu udah ke, ya kagolan hiji nol. Ternyata pas mau on mic pisan, call-nya dibalas sama ada malis. Tegangnya beda ini mah, beneran asli. Nah iya mah, adrenalin nanti begitu terpacu, iya mah nonton nanti, ampun dah. Semoga menang ya, sip ya. Angkut 3 poin ke Bandung, sip. Mehrame ngabaritakeun ana besok pagi. Tur aku kudu siaran langsung dini. Kudu cecarawakan teneng kaos reporter cenah. Angkutannya satu tenengan surak-surak olangan gitu teh. Selamat sore buat Mi Angelin. Assalamualaikum Teteh Ulpi. Waalaikumsalam. Nambah hadir biasa kaboboan teh, nambah beres ibak. Mbe teh. Ya rawosnya siang-siang ibak itu teh redang bobo. Teteh selamat sore. Lagunya Keranda Cinta diantos. Makasih dari Mi Angelin.

Kemudian selamat sore juga ini buat Mas Zia, makasih lagunya Teteh Cantik, sehat selalu buat Teteh. Terima kasih ya buat doanya, sama-sama buat lagunya. Eta Teteh Neng apa skor di mana? Oh sore nonton, sabar lala aja Persib sabar siap. Diusahakan untuk tetap fokus ya kedua arah gitu, kesana kemari, kesana fokus kesini fokus ya. Ada Cik Suti, selamat sore Cik Suti. Assalamualaikum. Kason tenan, wih di kebon ulu, sana semacam anak atau ke kebon gerah radio enak. Hiburan di kebon di sana Cik Suti atau naon, rana mending ngemprang radio Sukapura, Cik Suti itu gitu ya. Lagu asam di gunung sakit wae cenah neng cantik mangga tuh ece. Lagu nah yang asam di gunungnya garam di laut ketemu na di mana tah dina katel na wajan. Ya nanti ditunggu lagunya Cesuti ya. Sudah jam 4 lebih 2 menit saat sekarang ini wargi. Oke lah, cacing lah kayak pemberitahuan. Sementara pertandingan bola mas sudah 31 menit ini teh. Aduh. Oke lah, ya kumah lamun ke rumah cawa WA juga kayak PKS serangan ke Persib. Ah, langsung lagu lagi aja deh.

dapat rata, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapora FM, dan apotek terdekat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari.

Satya masih ditemenin sama Luffy sudah jam 16.44 menit sekarang ini sampai dengan jam 17 aja Luffy nemenin Anda semuanya. Maaf tidak fokus, ya itu udah tendangan sudut ya Pak Laur. Dan ada beberapa lagu lagi yang bakal mengakhiri jumpa kita di sore hari ini wargi. Gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Anda yang sudah nyimak dari jam 11 tadi ditemenin sama Ulfi ya. Selamat siang dan terima kasih untuk semuanya. Buat Mi Angelin juga selamat sore, terima kasih. Ya insya Allah jumpa lagi besok pagi. Ada Norin yang baru pulang, Yasinan, Cenagas, Ahdi, karena masjid. Oh iya ku geto. Atau sonten ce, ayo nama atas ngagelis gitu mah. Geran angkring gue di Nagolodognya. Kan ya lah ulah karena mesin pada mau sonon iya. Upin langsung pamit wargi, terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiaannya. Insya Allah jumpa lagi besok hari ya, kalau tidak ada perubahan apa-apa gitu, insya Allah besok ketemu lagi. Ya, terima kasih sekali lagi, selamat sore semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Allah.
1: Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

0: onceng?
1: Iya, ker Facebookan, Dad.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netete panon tuh, atau setukeran di jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, di lain ke, rematik, ongkoh, suku, jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya, hiji itu, cik, atau mana itu kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, aku gak tamat cek dungri, gara kuat, ya kan, gara sok.
3: Atau orang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wah ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungri gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Kalau darah muda memang semua juga pernah mengalami darah muda. Darah muda yang mudah terbawa arus dan selalu berani gitu loh menghadapi apapun juga kalau lagi muda ya. Nggak berpikir bagaimana kejadiannya kalau kita melakukan sesuatu. Nggak tahu mau celaka, nggak tahu mau selamat ya. Yang penting ikut aja gitu. Kalau mau berantem, berantem. Gabung-gabung. Keributan-keributan. Itu di masa muda ya. Tapi semuanya lagi darah muda begitulah ya. Darahnya para remaja yang tidak berpikir gitu loh akan terjadi sesuatu yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Yang penting gempur terus. Itu di usia muda, darah muda. Kalau udah darah tua seperti sekarang ini berpikir dua kali. Kalau sudah tua kayak begini berpikir dua kali. Wah, takut bahkan. Kalau dulu mah ya, ini mah gini aja dari. Kalau dibonceng sama motor sama temannya, baturan nunyiap atau batur nunyiap teh orang dibonceng sikat sikat gitu ya sadu tah ya nama dibonceng tarik-tarik gitu baturan selalu nyapan eueuh puji teh rasana gitu ya gitu ya menurunnya segala macam sekarang volumenya sudah menurun lah manusia kalau sudah dimakan usia tua linu pahur gitu ya. Dan kita selalu berpikir kalau mau melakukan sesuatu kita berpikir dulu gitu ya. Takut celaka gitu kalau lagi masa muda mah kalau gempur gitu. Oke, selamat malam aja buat semuanya warga Singapura dimanapun anda berada. Selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah malam ini saya kembali bisa duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Willy Jongi. Untuk anda yang malam ini sudah kembali ada di 98,9 Singapura FM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangnuga 157 Karangnuga Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Yuk kita bermusik, yuk kita berirama, yuk kita bernada, yuk kita menikmati nada-nada lagu-lagu dangdut dan pop Sunda juga boleh. Ada tiga warna di sini akan saya persembahkan. Jangan minta barat lah, nggak bisa saya. Nggak apa judul gitu, barat, kecuali Scorpion gitu gampangnya. Nah, udah aja kita mas Sunda, dangdut lah gitunya, pop paling. Jadi untuk anda yang sudah kembali menemukan channel 98,9 Sukapura yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangnuga 157 Karangnuga Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia masih dikawal sama saya di sini si ganteng kalem yang sudah tidak asing lagi si tua-tua bangka tua-tua keladi yang masih kepengen ke anak muda emang gua kiai tolol ada kiai tolol oknum itu tidak semua kiai begitu loh yang lagi viral sekarang ini 52 santri dibegerin dilecehin sama kiai nah orang karena itu di Pati daerah Jawa alam jadahnya tapi di alhamdulillah di kita pesantren banyak pokoknya kalau ada kiai-kiai atau ajengan-ajengan guru-guru ngaji yang kira-kira bikin ngelecehin ya anda wahai para santriawati lapor langsung aja dah cuman soalnya membuka agama pendidik agama kami memberikan contoh yang tidak baik, makanya lapor, segera lapor aja. Jangan takut. Dan seperti biasa di acara ini, saya menantang anda untuk anda silakan biasa ketik. WA-nya dikirimkan ke nomor biasa, dan insya Allah nanti akan saya bacakan WA yang anda kirim. Akan saya sampaikan, kirim salam anda, akan saya penuhi keinginan anda. Biasanya keinginannya cuma lagu doang lah gitu. Nah, lagunya kalau ada sudah pasti akan saya putar. Kalau tidak ada, mohon dimaaf aja. Darahnya para remaja. Kira terima kasih buat Mak Min, Mak Min, buat Kang Ajat, Paramor juga terima kasih loh. Biasa nyesap abdi, biasa ngopi. Nonton Persib dari Arab Persib 2-1 menang, lolos lah menjadi juara lagi. Mudah-mudahan Persib tetap anu aying, Persib tetap. Anu urang-urang Sundanya. Walaupun memang sekarang ini ada di apa sih namanya itu sekarang kompetisi ya kompetisi liga Indonesia. Sekarang ini memang banyak pemain-pemain natural gitu loh, pemain-pemain luar negeri. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu jalan jembatan untuk majunya dunia persepak bola di Indonesia. Kalau dulu mah berantem antara pemain dan pemain, sekarang wasit yang kurang anjar kebanyakannya. Versi banyak diricikannya, diricikan ku wasit. Gak tahu pernah ke Versi, harap ada pemainnya.
Sepak bola nasional Indonesia kalau tidak ada Persib sepi. Tetap Persib nomor one, Persib nomor hiji, dan Persib paling terhebat di dunia persepak bola di Indonesia. Mengalah muda rasa yang berhati-hati, maunya menang sendiri, tak peduli. Memang betul sekali, kepengennya menang sendiri, walaupun kalah pun juga tak peduli, hanya menang begitunya. Itu Cik Suti, selamat malam Cik Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomongin ke Abin, ngedi uken laguna atuh. Si kopi jeng bala-bala, mantap ya kia. Sok kirim ke dia Cik Suti lah. Nah, kirim-kirim eta tuh keringanan teh sampel diasupkeun karena gula. Mau disebutan gitu nya. Cimplong, cimplong aduh. Saya Andi ngajak aja ke bubuh Andi wah. Yoran bareng tapi teu cenah pinteu jadi gitu. Ujungnya Cik Suti, anu aya di ramai kinten kangge ka biasa Kang Otang, Oka Amar mah ieu mah Robi nya Kang Haji Ade Akub. Mak Minun oke sami, kamu Mak Cucu oke Pak Eman harus beli jongi. Kamu Mak Encuk ke Teh Lia, sarang Putri Bungsuna. Kamu Teh Iis, Deleg, dan sebagainya banyak, bukan Deleg saja ya. Jair, Kurang, Burayak, Belut, ya iya. Deleg mah puku komonya. Kamu Kang Openg oke sami, kamu Budak Hidung beli jongi, Abah Ador oke sami beli jongi, kamu Bunda Sareha. Oh, Kang Atang nih ayam paninengan, kalau Indra Doger, Dogar, ya, pami buat jual kopi. Anu ada Citapen, lu jongi kum lah kalau kasadayana wargi Sukapura. Oke, kru Sukapura. Sing sarehat sadayana, amin, amin, amin, aminnya. Gitu. Utami nama biasa, kang godek ceolang. Nyelira gitu. Hatur nuhun yang kabin, yo diantos laguna antos saja. Cikopi jeng laba-laba.

api. Setelah sesuatu muncul di sini adalah Jajang Nurjaman, pemain Persib tahun 85-an. Jajang Nurjaman adalah penyerang paling terhebat di sayap kanan. Jajang Nurjaman langsung saja menggiring bola menuju ke depan dan langsung kirimkan saja menuju daerah kotak penalti. Tapi berbahaya Jajang Nurjaman. Selamat malam, Sukapura. Malam juga request lagunya. Virus dari Sleng. Salamnya biasa buat Dorce di Parakan Honje. Doce ulin Dorce ya. Buat Doce di Parakan Honje ulin Jongi. Jajang Nurjaman, selamat malam. Lagu nacanya, pokoknya virus dari Sleng.

Kita kembali ke WA yang berikutnya. Ada 0643. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Apin mengirim hoyong request lagu, lagu dan gelandangan. Gelandangan dikirim buat Bapak Engkos sarang Mama Dipa di Ciri biasa. Obang Bara sarang Mama Jihad di Mah Panjang Rejengi. Spesial biasa kalau ada aku buayanya sarang Putri Bungsuna. Oke, spesialnya biasa kalau Kang Apin. Weh, kirim dari nenek dua cucu. Mah Panjang, hatur nuhun nenek dua cucu.

0: Woi, semuanya para pemuda, angkat tangannya, yuk kita bersama-sama untuk bergotong royong membangun daerah.
1: Kakek adek aku pun jadi kepala desanya, bakal ngegeruk para pemuda.
0: Yap, bangga kurang kuliah ham.
1: Kalau ada aku dari era nunggu anak, kalau ada mulang ya kang adek tadi tanya. Ayo jentul di warung nggak mulang, we. Nah, adek pasti dila makan di hajat. Mulang, we, guys. Kembali Bunda Dinar, menjauhi Bunda Dinar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maafin. Selamat malam, malam lagi Bunda. Selamat bertugas, hoyong laguna biasa. Bulut, aduh, pegang dah Bunda mentah bulut. Ceking, kasih kata ceking. Intun buat semuanya aja. Khusus buat orang Anbar. Makasih ya, Apin. Wassalam, Bunda Dinar. Anbarnya nggak sih? Bunda, Anbarnya nggak anak. Anbar, bulat laguna, siap lah.

Ada ayah Nabila. Ayah Nabila, assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Abid, beli jawab ke Ogede, kumaha sehat, alhamdulillah, hoyong lagu nanti di Roma Irama, anu judul nanti tak terduga, katanya, dikin tu nama biasa, kalau kasadayana, pen, suka pura, wassalam, ayah Nabila. Kawan para remaja. Lagu dulu ah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Buat Arin Cokis, tadi minta lagu Mawar Hitam ya. Buat Ucu Jaiter, Jongi, soalnya. Buat Kakek Salim, Jongi, kalau Telia, oke Sami. Dan buat Pen Sukapurawe yang lainnya aja dah, sadayana gitu caranya. Cek Arin Cokis.

Kita minta Rincoki tadi minta lagu Hatim X Mawar Hitam. Satu kelompok musik cadas yang disukai sama Arin Cokis. Oke. Kita kembali langsung setelah Arin Cokis tadi ada siapa ini? Ayah Nabila gitu kalau nggak salah. Ayah Nabila, assalamualaikum Kak Abin, udah jomongnya Bang Edi, kumaha sehat, sehat, sayang laguna, si Roma Irama, ada julanya tak terduga, dikintu nama biasa kalau kasarena we, gitu nye, Pen Sukapura, wassalam. Ayah Nabila, kemudian ada 078, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Abin, malam, malam juga balik menurut lagu, lagu nanti bukan aku tak cinta si iklim, upami itu ayama, ayah, tenang. Lagu runtah wenya biasa tidur cuma salam nama biasa akang kau ka Ium wa Nuh de dia kau ka anu ayah di Mapanjang terhilap akang kau ka ade aku Bunda Dewi emang aman oke okay, aman sayur sarang wa ade sayur anu ayah di Cibencoy biasa lah spesial nama kau ka Apinwe anu nuju yuk mancen tugas. Di Bapak Engkos Tea, sarang Mama Dipa di Ciceri, wassalam, hatur nuhun. Yo, Pak Engkos, Mama Dipa, Ciceri, wajongi. Putra Bungsu di Bencoy, oke, sami, haturan, uli jongi, kayaknya. Kemudian ada Mama Robi, assalamualaikum, salam, uli jongi, apin, uli, kumaha, kabar naa, begindang saja, kabar hamba, wanya. Ayu, ayu, para jahiter-jahiter, orang hiburan, mani hiburan. Ah, bukan lagu lah, lagu nanti, Warak Karma. Resesi dunia geuning dikintu nama kawas kasadayana pendengar radio Sukapura anu saratia we lah utamina biasa buat awe lah colang diantos laguna turunnya nya yo sami-sami buat Mama Robi ada Bapak Idar teh anu aya ieu kuncen Cibentang Bapak Idar Wirjongi Wirjongi selamat malam ka Abdi Ngede dongkap deh yo sanya aha teh aya sane Sim Abdi hoyong lagu ai lagu insyaallah kita duna sarta geng nyungkeun mobil nya. Oh yang lagu lagu nanti kabin gurat bumi nya dikintu nama kau kak Mang Sahrimi Sahri abah Sahri ini anu ayah di Menol nya kau yaya anu ayah ayah ya Unu sokenya Sami anu ayah di Cibentang Bidede asara anu ayah di Pasir Tamyang Wanasam oke okay. Wa Oyo anu ayah di Cilubang kumela pendengar Sukapura Sadayana itu wassalam Pak Idar teh anu agaduhan Cibentang Sadayana keluarga mudah-mudahan sing sarehatnya di Kang Apin orang sini dulu aku nih kayaknya Pak Idar hatur

iklim. Ini penyanyi dari negeri Jairan. Itu dari Malaysia, iklim dengan satu buah lagu. Apa tadi deh? Bukan Aku Tak Cinta.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

kembali lanjut lagi ke WA. WA-nya masih banyak, woi. WA-nya masih numpuk, belum saya baca. Ada 052 selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Apin. Hayang munut lagu nanti anu judulna Terkesima ti Roma Irama. Dikirim nama biasa ya, kanggo ka Pen Sukapura nye. Anu di mana we ayana pokoknya spesial nama biasa kanggo Mang Apin we nye. Seorang begitulah anu judul anu nuju cari di meja siar. Mohon gitu. Diantos laguna Mang Apin yo siap. Antosannya. Saya diputer nawe. Pokoknya.

Dan ada Teh Lia, sama aja ada Teh Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu selalu rindu. Dikirim salam nama biasa Kang Omah Minun, sekeluarga Mang Eman Oge Sami, sekeluarga Kang Yan Kacang, kayaknya Deyet, Kang Amar di Bakan Peuteuy, Ma Iit, Ma Ai juga selamat malam, selamat Ma'it, Ma Ai, Kang Teh Entus, Nyi Tita Oge Sami Gunjongi, Teh Yeyennya, Kang Ma Iit, Kang Oka Teh Ika, abang sarang orang datar kadakawe, Kang Oka abang sarang orang datar kadakawe, sadayana, Bunda Salehah, Kang Teh Suti, anu diramai, Kang Otang Oge Sami, Kang Openg, Andri Del, Andri Duye, Kang Budak Kideung, nya Kang Kawa Eti, anu aya di Cikeureuh, Wilujengwengi, sareng urang Cikeureuh we sadayana nya. Kang Uci Jaiter, Arin Coki, sareng sadaya pen Satia Sukapura. Sapasal nama biasa ah Kang Putri Bungsu we sareng Mancuk. Atur nuhun Kang Apin, wassalam Telia di latar kadaka. Laguna selalu rindu, siap Telia.

Kembali ada Andri Dewo. Selamat malam buat Andri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini jawangnya api nunggu dia. Hayong kirim salam lah biasa kalau ke Abah Ador. Mami Nun, kalau kang usuh batok ke jongnya ke Ayan Kacang. Abah Eman, sarang ma cucum. Kalau putra bungsu, kalau budak hidung ke Sami. Ras kalau Teh Lia, oke ka Openg, Andi Nuye, kumlah kalau ka Sadayana, kakek Apin, sehat teras. Oyong Laguna, biasa dinding pemisah aja. Turunnya, yo. Selamat Andri Dewo, selamat malam aja deh ya. Kembali ada Manap, ujungnya Manap. Assalamualaikum, salam, selamat malam, Mang Apin, Mam juga, sehat-sehat. Oyong Laguna, Buta Tuli, dikirim buat semuanya aja ya. Spesialnya biasa buat Mang Apin aja. Semoga sehat selalu, amin. Selamat malam buat Manap.

Aduh, tidak terasa waktu di studio. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9 kurang 20 menit. Bagaimana kita lihat lagi WA-nya? Ternyata WA-nya masih ada, tapi nggak banyak lah. Ada Teh Ucu Jaiter, selamat malam aja Teh Ucu. Assalamualaikum, selamat malam, maafin om juga request lagu. Ada Rindu, dikintun kalau Kak Teh Lia, anu Adi Datar Kadaka, kalau Kak Arin Cokis, kalau Adok Bung sana gitu, kalau Kak Ook Bungsu, Ook ya, kalau Ook Bungsu, sadayana lah, anu nuju lembur. Salam sehat, tetap semangat, gaskeun, full gas semuanya. Buat Abin mah matugas aja, semua sampai tuntas katanya. Turunnya, yo sami-sami, Teh Ucu Jaiter. Lagu nak ada Rindu katanya.

Kembali ada 7.80 Wilu Jawangi. Assalamualaikum, salam request lagu Bang Bung Hideung dari Saiful Grengseng teanya buat Ucu Jaiter. Oke, Ibu RT Nia, sarang Bapak RT Heri, kalau Abah Uha, kalau Kak Keper, Haji Dodo, oke, sami Wilu Jawangi. Oke, kalau Kak Bandar Kelapa, wanya yang nyanggakeun laguna Bang Bung Hideung. Tiga rengseng gitu ya.

Kemarin ada Mama Ipi, kencengnya Mama Ipi. Assalamualaikum, salam, selamat malam, Mama Ipi. Mama Ipi Nangre, salam kau kasadenanya. Yang lagu nak cinta merah, jambu turunnya. Insya Allah pemirsa puternya. Dari sepak terus ayah genap 18 ujungi. Assalamualaikum ujungi kami mengirim request lagu judulnya Nostalgia dari Bang Haji Roma Irama, dikirim lagu nama biasa kau Mang Apin Wajid Wa Ajid oginya anu akeur ye hareng anu anglanong atuh hareng cenah atawa dipupuk suhun pupuk suhunna biasa beas cikur. Moga cepat sehat. Moga cepat sehat kembali. Kang Omang Api, Kang Omang, yo, Kang Omang Pempud, nanti Kang Omang Pempud, Mang Ukri, Mang Harun, selamat beristirahat saja, Kang Omang Apin, mak biasa, selamat bertugas ya. Terima kasih, Mang Apin, yo, wassalam. Sarwan, anu ari Cikumpul, Parakan Honje, selamat malam buat Sarwan. Ada Hendra di CBO, selamat malam Hendra. Hadir Mang Apin, hoyong laguna Ti Adela. Engkaulah takdirku. Salam yang biasa kau ke RT Bohai. RT Bohoi gitu nya, kau RT Ayo ge, RT Entus, RT Erin. Sadayana lah para RT RT we anu ari cinta bodasnya. Atur nuhun Mang Apin yo sami-sami. Karena para remaja, duka kaputer lagunya duka mau aja.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli gara kuat ya kan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tuh lalu jongi, aduh, nelpon karunya. Eta nelpon apa? Ah? Mohon, eta rada gangguan ieu teh. Mohon. Mhm. Saha tuh? Manawi alhamdulillah sehat.
2: Sehat, Mak.
0: Mangga sok hayang lagu naon, Mak?
1: Lagu Lia Jeraya Kidung,
2: Mak. Kidung Proklamasi. Kidung Proklamasi panginten.
1: Oh, Kidung Proklamasi.
2: Mhm. Iya, siap.
1: Kidung Jeraya, Mak.
2: Proklamasi. Ya siap, mohon mangga Om Pilarian. Mangga Kang Osa.
1: Suamiku yang tersayang.
2: Ah, mohon. Lajeng.
1: Kawan tu sang teljana, sang pengkana damang pengka. Maksudnya damangnya.
2: Atas ngalalayat deh acan.
1: Atau kemari.
2: Makan syukur gitu.
1: Supaya mang terasep.
2: Mohonkan syukur atas ngalalayat deh.
1: Sore.
2: Hmm, sok binga. Sok binga hayu dilayanku dulur mah Gusti kersa damang gitu. Ulah bikin kata lamelar gitu nya. Omat gitu. Ulah eleh ku eha masuk kalayadan.
0: Noh, dijeceh. Dijeceh.
2: Apa bewara teh ti eha dibewarakeun teh pantidinya. Nanti ngadangu ke dibewarakan. Bewara ke balerea, ke Mak Encum, ke Mak Eman, ke Mak Minun.
1: Dipercayaan terang.
0: Gitu. Ya.
1: Kalau mau kemari, cerung Pak Eman.
0: Ikan syukur. Mohon syukur artinya.
1: Lanjut
0: dah. Yo, enggak.
1: Mak Minun, sekeluarga.
0: Bunda
1: Soleha.
0: Yes. Bunda.
1: Mhm.
0: Iya.
1: Sama Otak.
0: Iya. Yeah. Iya.
1: Pencet marah mai.
0: Iya, dia pencet marah mai.
1: Radiona.
0: Iya, kenalasnya di Leo radio gitu.
1: Bayi Darci Bentang, putra bungsu di Bencong.
0: Iya.
1: Oke. Celakna.
0: Beres.
1: Mamangku di Bojong. Saler,
0: cari
1: makna.
0: Suka
1: Mela sama Holiza.
0: Ya, mohon.
1: Rona, yang aku kacau Armena, ibu saya iya, doang so. Itu ibu Niro, itu proklamasi. Begitu cacanya, diatur.
2: Ya, mangga, maturnuhnya, ya, mangga. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, enggak.

0: Salam. Alhamdulillah sehat. Kumaha? Oh, kan bae lah bubarkeun we lah.
1: Mau
0: bubar nya. Iya bubar keun lah daruitan ieu lah. Itu.
1: Harta dan cinta.
0: Harta
1: dan ATT.
0: Harta dan cinta.
1: Ya, dari Hamdan ATT.
0: Oke, orang tinggal di harta dan cinta tadi.
1: Harta.
0: Ayo oke harta dan surga di dieu mah. Tiwina harta dan surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aden Purnama, Wilujengi Den, di Nangelasari Darawati.

0: Nenek, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bojongi Acang. Iya. Hah? Lagu naon? Kuma?
1: Kepalsuan dari Mantur.
0: Kepalsuan?
1: Dari Mantur.
0: Hah?
1: Di Mantur.
0: Nya naon judulnya? Penantian?
1: Kepalsuan.
0: Oh, kepalsuan. Kawan tinggal di antaranya. Sukan ayah kala. Judulnya tekur kepalsuan hungkul. Teu aya mancur. Kuma?
1: Atul.
0: Kisu angka satu gitunya siap. Sok. Amar anu kasep ganteng.
1: Amar ganteng.
0: Nye. Amar ganteng. Ya, gue traktor. Ucu jahiter. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu nyewe ka Ayan Acang anu aya di Bakan Peuteuy di paling dinya kana lagu lah ya, ti lagu bisa teu kaputer waktuna mepet deh.

udah ikut pakai butuhannya kajen makan nyaru naon mayaru nggak kue gitu jadi masalah yang terlalu persyaratan memang gitunya jadi serba salah ulangnya ulah cenawa nginjem ke batak dan sebagainya hari pakai butuh tuh bisa ditolongan tetangga sekamana lompat gitunya anu penting masih nggak bayar gitunya singkat bayar memang air mata ribet nama itu dapat asa ke udang-udang cigana gitu atak sokol bano liur sok anu badi lebet di ah ya kena waktu sama minun kemana mah saya ucu jahiter jauh itu ucu hatur lo laguna ngabin banget.

Paimin, Ril Jongi, anu adi Cilangla, atau kanggo Maaca, kali Pak Uca, di selatan biasa kadinya, Kak Amin kayaknya, bukan lah. Maaca, Ril Jongi, Pak Uca, Mancuk, oke, sami anu Ril Jongi, sami Telia, anu kedamangna sing ngal sehat, Mancuk nasing sehat, Telia nasing sehatnya. Kama minun, kayak ngalu gitu, kama nama minun deh. Saat orang berujung sekali-kali telepon kan nomor Kang Apin apa media onernya terang kadu nomor Kang Apin te catat ya nomornya bila dicatat terang nomor Kang Apin 0822 hiji 4 genep 77 8 88. Tak Kang ada aku menggaduhin nomor sim goringnya luka kemana Kang Haji ada aku witi ya cana karena mulang di KDM rasana versi tapi bisa tepatnya bisa aneh sama naksir nah. Pokoknya macam apa, opat, ada dua hiji menang na versi gerak senangnya. Tapi nya bisa ada orang you know. Ada aku. Ada yang Purnama malam den lagu nantos namanya. Oh kalau Mama Adit ujungnya anjing Mama Adit kadinya lah ngaliwat tenang. Ajipo biasa ngemperang aja si Ajipo nya. Ujungnya beben, papun nu beben oke sami ujungnya. Kacang tali dulu ngararona, itu jangan ngararona, wes ada na. Kango Kang Haji Luki, itu jangan wangi. Biasa di Karang Hayam aja ke. Pak Haji Dedi, oke sami. Menuju di Karang Hayam, komunitas Hayam Petelor dan juga komunitas Hayam BR. Anu parum tak enak Kang Dedi, tanya di Nangre, duka kamaran Kang Dedi, Kang Jumha, ke pararum duka kamaran. Ah, asa kacang didatinya. Pak Eman, oke sami ulunjungi Pak Eman. Budak hideung, ulunjungi budak hideung. Kuranganlah teu nyukupan. Lerah orang kana lagukeun ah.

Waktosna palawarginya. Ya lagu Pamungkas biasana entok mulang tak ya mah entok malingnya. Ya mah entok maling judulnya teh. Lagu Pamungkas panutup dina ieu acara. Hatur nuhun kasadayana. Simuring bade permios lah salah capek tunduh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي ليعرفوني. Pamalam ya'rifu kaifa ya'budu. Kaum dangu rahimakumullah, sadaya puji kagungan Allah anu maha welas asih kasadaya hambana, ngurus ngatur kasadaya makhlukna. Pilih Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki diawurkeun kasadayana tinggal pinter ngalana masing-masing. Kituna urang patut bersyukur salami kahadira Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dugi kadenget ieu urang sadayana kaum dangu rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala masih dipaparin yuswa, dipaparin sehat dohir, sehat batin. Malih kurang neme sabada rengse ngalaksanakan ibadah sholat subuh, diteraskan zikir. Mugi-mugi sadayana aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinarang salam safafawasna dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, ka tabi'in. Mudah-mudahan urang sadayana janten umat mantenna anu taat turut kana ajaranana dugi ka yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Kaum dangu rahimakumullah, pidawuh Allah dina Al-Quran anu awal diauskeun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kami tepati-pati nyiptakeun jin jeung manusia ilal yang buduni, kajaba untuk ibadah. Ae liya'rifuni tegesna kanggo makrifah, kenal ka Allah. Naon margina paman lam ya'rifu, lamun teu kenal kitu. Kaipa ya'buduh rekuma nyembahna, rekuma ibadahna, lamun teu kenal. Kaum dangu rahimakumullah, dina eta kitab disebutkeun pal ma'rifah anapon ari ngenal, nganyahokeun, mengenal. Innama tahsulu bikasfi hijabi nafsi an mir'atil qalbi. Ari makrifat kenal gitu
bisa terwujud setelah menghilangkan segala sesuatu nu ngahalangan dina cermin hati eta. Sok bapa ayeuna bade ngaca nyanak enteng, enteng terewok pinuhku kekebul atawa ku naon bae pinuh kahalangan bisa ngenteng moal-moal mal bisa. Itu gambaran no gampang. Ibu dangdan bade ka pasar menang disolek ngaca we kana kaca. Ai kaca na pinuh ku kekebul. Boro-boro katingali. Nah, yoge sami. Ibu ngaca hayang siga kumayeuh sanggeus di dangdanan teh gitu. Sanggeus memakai kosmetik siga kumaha ye. Ngenteng ibu teh. Begitu ngenteng di teka ciri, oh paingan teka ciri soteh. Kaca na pinuh ku kebul. Upami hoyong katingali kumaha dielap kacana, lap kacana. Atana pikir. Ibu di bumi kagungan lampu di dapur. Lampu teh caang weuteuh mah. Lila-lila wat jadi burang kieu ya kat eta lampu teh jelasnya lampu teh. Ditoong ditingali kalul pek teh pinuh ku kebul-kebul jeung tina haseup narapel. Nah, jadi ku sabab pinuh ku kebul narapel ya teu temu sinar nu ti jero. Carana kurang dibersihkan kakarek bakal jelas segala rupi. Nah, termasuk kaca nu tadi upami ku ibu ku para muda-mudi sadayana dibersihan wajah bakal katingali gitu dina cermin hat kaca nu tadi. Nah iya oge dina ieu kitab disebatkan innama tahsulu bikasfi hijabi nafsi an mir'atil korbi. Ari mengenal teh hayang apal teh model tadi ngaca eta bisa terwujud sabada hilangna segala sesuatu nu ngahalangan dina cermin hati. Cermin hati urang gitu. Eta bitas piyatiha terus menerus tuh. Jadi kunaon ai anu tadi di luhur saur Allah kami tepat-tepat niptakeun jin jeung manusia kadaba kudu ibadah tegasna liya'rifuni gitu keur ma'rifah keur kenal keur mengenal ka Allah. Habab tugas pertama nu paling utama keur urang teh memeh ibadah kenal heula. Itu kenal heula saha nu diibadahan. Kaum dangu rahimakumullah. Teraskeun jarina kitab eta kitab. Upami tos di tos wujud saparantos leungitna sagala perkara nu ngahalangan dina cermin hati. Nah, sabada ku ibu kaca dielap payaro. Nah, maka bakal katingali pihak jamalal kanzil mahfi fisirril lubbil qalbi. Tuh. Upami tos dibersihan sehingga manusia urang ya bisa ningali indahnya sesuatu anu terpendam di dalam lubuk hati. Kawas tadi, upami kaca tos dielap bersih, maka bakal katingali naon anu aya dina cermin hati. Nah yoga sami. Jadi bakal katingali teori na kitab. Jamalal kanjil mahfiyi fisiri lubil kolbi. Gitu. Sehingga manusia bakal ningali indahna
anu ngacak tadi. Ia mah bakal katingali keindahan kenyamanan nu aya nu terpendam tertutup di dalam hati. Gitu. Mana pidawuh Allah dina hadis kudsi. Kembali bidil patdei hadis kudsi teh. Urayan kata-kata nak kukang jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung esi na eta makna na ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma pidawuh Allah din hadis kudsi. Kapan orang teh tadi oge disebatkan. Ngali nu terpendam dina jero hate. Nu tertutup tersembunyi. Kuntu kanzan mahfiyan. Pahbabtu an u'rofa. Pakholaktu lholko likai u'rofu. Aku ini adalah yang terpendam dan tertutup. Dari Allah. Aku ini adalah yang terpendam yang tertutup. Lamun terpendam tertingali, lamun tertutup tertingali. Gitu. Tapi sanajan kitu saur Allah. Pahbab tu'an u'ropa. Kami ingin dikenal. Itu. Ingin dikenal. Kusabab ingin dikenal saur Allah faholaktul holko likae u'ropu. Kuciptakan makhluk, kuciptakan manusia, kuciptakan segala alam ini agar mengenal ka aku saur Allah. Palihada tabayyana innallaha taholkol holkol insan liya'rif. Lima rifatih. Itu. Kumargi sakitu. Allah ngajelaskan. Sa'nyana. Allah. Halkal insan. Nyiptakan makhluk teh. Lima rifatihi. Supaya kenal ke Allah. Itu. Memang. Awal-awalnya. Nu diperlukan ku urang teh. Ilmu syariat awal. Membawi orang diajar tileletik, diajar sholat, diajar rakatan sholat, diajar segala rupa. Sebenarnya sebatas eta. Sebab itu awal nu diperlukan ku orang supaya anggota tubuh orang boga kegiatan. Itu. Supaya orang anggota tubuh orang boga kegiatan. Tapi sanes sebatas itu. Margi dina tafsir disebatkan. Wa ma holaktul jinna wal insa illa liya'budun. Teh aya liya'ripun. Ya tegasna keur nyangan nguningakeun Allah. Itu. Supaya apal ka Allah. Habab pamalam ya'ripu kaipa ya'buduhu. Lamun teu apa rekuma ibadahna. Kaum dangu rahimakumullah. Dina mingon kamari. Urang. Tos menyelusuri mapai itu tentang kalimah dua kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tah mundurlah saat dina mengon kamari eta teh anu teu kenging lepas ti urang. Tekenging leungit ti urang selama hayat di kandung badan. Namawi saur kamari geningannya. La ilaha illallah yang ulang. Dan memang ain wika loba diulang. Lama loba diulang insya Allah paham. Kening mingon kamari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah hurufna 12. Muhammad Rasulullah hurufna 12. Jumlah hurufna jadi 24. Mere isyarat ka urang yen 24 jam sapoe sapeuting ulah leupas tina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi
hese urang geuning. Dibawa, diajak zikir la ilaha illallah, arare hese. Hese geuning, berat urang teh. Tos. Nuka dua. Cekamari ieu. Cekamari la ilaha illallah teh aya opat suku kata. Muhammad Rasulullah aya tilu. Urang singkatkeun we da yang ulang nu kamari. Jumlahna 7. Naon 7? Ieu 7 isyarat 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. 7 poe Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Ulah lepas tina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulah lepasnya. 7 poe. Acana 7 cukup saminggu. Saumur hirup. Nah, mencekan 7 poe. Kapan 40 tahun soteh ganti poe yang peting ganti poe teu peting cekamari geus ganti poe ganti peting teu karasa 40 tahun umur teh geus da sabenerna teu leupas ti 7 poe umur urang ngan pedah ganti beurang ganti peting sabulan ganti beurang ganti peting sataun nepi ka terus selama urang eta ulah lepas tina kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eta hartina. Nah, ayeuna perlu urang menyelusuri. Saur tadi 7 poe, 7 peting isyarat eta suku kata nu aya dina kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eta isyarat yen 7 poe 7 peting. Itu. Saterasna. Kadua. Eta anu 7 teh isyarat oge. Karena alam kejadian. Dugi ka kejadian urang aja na yang di alam dunia. Itu isyarat. Naon margina. Habab tajalli zat karena sifat itu lewat melalui 7 alam. Gitu. Tak urang dugi ka urang ayeuna kieu aya di dunya teh upami dipapai mah 7 alam. Gitu. Mana 7? Aya alam ahdah, aya wahdah, Aya wahdiyah, aya ruh, aya misal, aya azam, aya insan. 7. 7 alam. Malah dina Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala oge, itu. Nyiptakeun langit bumi itu pisit tati ayam. Dina genep periode. Lamun si tati ayam di hatian ku bahasa urang genep poe. Lain Senin, Salasa, Rebo, Kamis eta lain. Tapi sapalih mu pasir aya anu kadinya lup. Warna-warna beda-beda. Kawas urang dina salat kan. Mun urang salat di masjid keur jumaan atawa di keur salat berjamaah. Beda-beda pan. Aya anu takbirna kawas kitu sok. Aya anu nangtung na cangegang. Beda-beda. Naon sababna beda-beda. Ulah genggereuhan da memang elmu. Na elmu fikih, elmu syariat. Sedengken majmu'atun ahkami syariah. Kumpulan hukum-hukum tentang pelaksanaan ibadah. Jadi beda penafsiran. Ken. Yuk mah nempok batur nukil. Naon cana si etak mah sholat natak itu. Orang suka dinya kan. Jadi kembali karena pokok bahasan. Allah subhanahu wa ta'ala isyaratnya
margi tujuh alam urang nu dilalui ku urang ayeuna teh upami di tek-tek di awal dugi ka akhir aya tujuh alam termasuk Allah nyiptakeun langit jeung bumi teh tujuh alam mana mecet-cet tadi dina Al-Qur'an saur Allah fi sittati ayam genep lain hari tapi genep periode mun periode magan itu mana gerasok ahdah kawahdah hiji wahdah kawadiah dua wahdah ka ruh tilu ruh kamisal opat misal ka ajsam lima ajsam ka ihsan genep oh eta jadi kaasalan tubuh urang oge tidinya tapi urang itu urang tidinya kudu balik deui ka dinya mata tipayun dina minggon kamari gitunya aya ruh anu tadi kasabara hiji berat ahdah wahdah wahdiyah ruh kaopat ta ieu teh tajali zat kana sifat penampakan gitu penampak kaum dangu rahimakumullah jadi orang perlu di dia menyelusuri kahirupan orang. Da orang di alam dunia teh di dia teh asa betah teu apal asa aya-aya geus kieu we kitu. Jeung teu apal tugas nu sabenerna kumaha. Gitu. Jadi ulang selusuri. Kudu diselusuri ku urang. Kudu paham urang. Jadi tujuh alam tadi isyaratna urang ge melewat eta. Itu. Numawi di mana nyelusurina? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal nati Allah itu kudu balik di ka mana? Ka Allah. Mana asalna nu tadi? Kaasalan alam tujuh. Nah. Dina tadi ayan disebut ruh. Ruh Muhammad. Nah urang teh tidinya alam urang teh. Mimiti urang tiku Allah teh tidinya. Dina mingun kamari kan disebatkan. Malah didinya ayah perjanjian sarang Allah yen ngaku iman ke Allah percaya ke Allah kabeh ruh rek manusia rek sato rek tumbuhan mengakui sadayana ngancet kamari nu baris di penta pertanggung jawaban teh urang pak urang bu manusia gitu urang nu bakal di bere pertang naon sababna cet minggu kamari kan urang teh harita teh sabada ku Allah ditanya sakabeh ruh alastu bi rabbikum ngajawab leres qalu bala syahidna leres pangé Allah pangéran abdi sadaya ku Allah didinya dibere amanat kan gitu dibere amanat ngulang wae ya mangarah urang lebih paham cik kamari inna aradnal amanata ala samawati wal arfa bayina ahiyah milnaha wa asfakna minha wa hamalahal insan innau kana doluman jahula dina Quran. Ditawarkan jening kaman. Nah, diterima ku manusia. Numatak, sanggis diterima etaruh diturunkan ku Allah. Tak iya orang kudu dikali diturunkan ku Allah. Di mana? Di lahut, ke Jabarut, ke Jabarut, Malakut, di Malakut, Mulki. Atawa, di alam ruh, ke alam misal. Mana alam misal? Kok apa kamar? Alam misal.
alam misal, alam ajam, alam insan. Upamini kitab, lahut, jabarut, malakut, cekamari. Alam misal, alam ruh, alam misal. Urang, urang, ya memeh ayah nakie, memeh ayah. Dasa bener mah kabeh oge ruh mak panhengan pedah turunna ka bumi teh can aya sangkarna. Geus aya sangkar lewat perkawinan bapa jeung emak urang, lahir urang kitu loh. Jadi ruh mah geus sebelum itu sudah ada. Tapi can turun da sangkarna can aya, imahna can aya. Ngalangkungan emak jeung bapa urang sada nikah langsung urang aya. Itu turun we ruh dilungsurkan ku Allah. Wa nafakhtuhu fihi min ruh, aku tiupkan ruh. Itu kembali. Jadi ruh nu di alam asal kamari. Tah nu disebut urang bisa kudu kembali teh ka alam asal, alam kejadian asal. Tidinya turun ka alam misal, alam misal teh alam saha, alam bapa. Nya kan urang moal ujug-ujug aya lamun teu terjadi perkawinan emak jeung bapa. Itu. Emak jeung bapa urang kawin kagungan putra urang. Numatak lamun disebut si bapa alam misal teh bapa. Kawin bapa jeung emak. Nganung. Tah, geus kawin si bapak jeung emak nganung urang aya di alam ajam. Menyelusuri ya, menjelaskan. Da kudu apal. Ngarah apa, lamun ngarah urang tahu diri. Di alam ajam, alam ajam itu alam mana? Alam rahim ibu. Tuh, ruh dilungsurkan ku Allah. Malah lewat. Alam misal, alam bapak, rahim bapak, alam ajam, rahim ibu, sabab dinya ditangtukeun teh kami jenisna, lalakina, awewe, na umur sagala rupa, na termasuk ruhna, ditiupkan ku Allah di dinya. Itu kun payakun dinya. Tos, geus cukup umur gubrak lahir ke alam dunia. Nah, geus gubrak lahir ke alam dunia, itu. Manusia pohok karena perjanjian awal. Eta nu kamari. Malah manusia loba nu teu bisa balik deui ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kamarikan atos diaoskeun. Dugi ka Allah ngalungsurkeun kitab-kitab samawi. Kitab samawi, suhub, ayat suhub Ibrahim, suhub Musa, kan dah atas kapungur dicaritakan suhub. Masih loban itu bisa balik. Sigana mah balik, dati dunia. Nak maut, di ruang, atau di telem, sigana mah. Tah, orang teh hanya memandang itu. Disebut balik, teh kusabab orang, geus pisah ruh jeung jasad balik, akur saraga gitu. Tapi apakah balik itu tepi ke Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal urang ti Allah kembali di ka tepi henteu. Ieu mah saur dina kitab disebutkeun dari dulu-dulu. Sampai periodisasi nabi kan ayat 25 nabi itu timimiti terus hese manusia. Naon sababna? Sebab ngahiji ruh jeung jasad di bumi kacelub. Aigeus di bumi kan loba permainan. Loba permainan di bumi urang teh matak poho ka Allah teh. Gitu. Poho ka Allah loba permainan, mana permainanna? Dunia teh kan permainan atuh. Lamun budak dibere mainan ku ibu, ku bapa, poho dina naon dahar jembungan. Da dibere. Tah urang ge kitu. Poho ka Allah teh urang teh dibere permainan.
Mana permainan dunia? Loba dunia resep bunga, kusabab resep jeng bunga, poho ka Allah. Jadi permainan dunia teh ternyata Pak mun ditelusuri kurang. Lebih ka urang poho nate ku aya dunia. Dan memang perlu dunia teh keur kahirupan mana jasad. Numatak urang geningannya dina sholat. Ada ke nanyimpang. Dina sholat malih dina ngadua. Te ayah hiji jalma nunggadua te ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina adabanar. Disebut noa sapu jagat. Gitu. Didinya orang minta Rabbana atina fid dunya. Ya Allah abdi te minta kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia. Nuka dua kebaikan di akhirat. Gitu. Ya Allah abdi nyuhunkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah nyuhunkan abdi kebaikan di dunia. Kenyamanan. Mana dunia? Harta, benda, jabatan, kedudukan. Dunia unggul. Itu permainan teh ya. Anu ngaganggu nepi ka urang poho. Karena perjanjian awal. Ya saudara kitab diterangkan. Numawi Allah ngalungsun kitab-kitab samawi. Tuh. Tidinya pak. Numawi kaum dangu rahimakumullah. Ternyata dunia teh. Ya. Memang dunia mama jeroah. Kebon sabarama. Kebon pi akhiratin. Gitu. Sekamari ku sabab urang dibere tugas ku Allah. Keur megang amanati Allah. Numawi dibekelan sagalana kan kamari gitu. Dunia na pek tinggal teangan. Dititahkan ku Allah. Maladina Al-Quran. Disebatkan ku Allah. Fa'idha qadaitumus sholah. Fantasiru fil ar wabdagu min fadlillah. Ulah ngedekul wae di masjid. Da masing nangadahkan lengan di masjid. Cicing wae di masjid. Gitu. Hayang menak. Mual turun ngagubrak tiluhur. Sebab saur Allah. Ayat nama awal nama ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lisholati mil yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Gitu. Terus lamun geus anggeus salat, lamun dina poe Jumat geus beres salat yeuh pantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Lain Jumat tunggul iraha bae anjeun ta salat bertebaran di muka bumi ceuk Allah teh sok teangan ari hayang naon Rabbana atina fid dunya hasanah mah. Di dunia hayang alus, harta hayang boga, awak hayang sehat. Tuh, pantasiru fil ar. Soal Allah, sok. Tareangan. Ulah cicing we di masjid. Datuk gitu Allah genita. Gitu. Tapi ulah kajongjonan. Sabab aya waktu. Urang tekan di... Waktu tekan dibagi. Gitu. Ulah kajong

permainan dunia, permainan gadget tadi, urang teh justru dibere permainan. Nah, sabab keur naon? Lamun aya permainan eta mah bisa hirup, kapan ditku Allah diparentah pekteangan keur kahirupan dunia. Mana dunia jabatan? Mana tegasna? Urang nyuhunkeun baik di dunia diri urang pan jasad urang. Ah di dunia ya, jabatan di dunia, harta di dunia. Disiapkeun nu dipenta ke urang, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hayang alus. Pantasi rupil arsolah sok teangan, wabdagu min fadliyah teangan, karunia ti Allah. Gitu, teangan ku di teangan, ulah cicingan, teangan. Nah, kaum dengar rahimakumullah. Etang panangku Allah. Jadi kembali dari urang teh, naon terganggu, atau namanya terganggu. Urang teh ku permainan. Ku permainan bika pohok karena perjanjian awal ti Allah. Nah, kermah aya permainan, didinya aya iblis jeng setan, diurang aya nafsu. Gitu. Abab cek setan pan ngaganggu. Nah, rekuring dek datang ti kance jeng katuhu, ti tukang jeng ti harap. Gitu kan kamari. Laak udanna ala sirotokal mustaqim. Cek iblis tarita. Tatkala iblis diusir ku Allah ku sabab tersujud ke Adam. Laak udanna ala sirotokal mustaqim. Ya Allah, kaula kuring setan. Rek cicing dina jalan anu lempeng. Nu bener gitu. Jadi setan cicing nanti jalan nu bener, jalan nu mengkol. Ngandi dah aku jalan bener, dipengkolkan didinya. Malah cek setan teh kuring rek datang. Ti kenca, ti katuhu, ti arep, ti tukang. Gitu, kan gitu. Matak cek kamari gangguannya gede, dah memang gitu. Hiji urang teh dibibita ku permainan. Didinya aya iblis jeng setan, di diri urang aya nafsu. Kumaha teh supaya urang tidak terjerumus anu tadi disebatkeun. Jadi panjang kene wah Pak, kaum dang usadayana. Teu acan urang memahami alam nu tujuh tadi namanya saliwat. Nah, kumargi sakitu supaya urang henteu terjerumus, henteu terkalabui ku permainan. Da ternyata Allah nurunkeun kit para nabi, nabi malah loba nu dibunuh, loba nu dianiaya. Tuh, mawa bener kan tugas ti Allah. Tapi kepada akhirnya jelema teu bisa balik di zaman baheula. Kusabab jelema loba nu teu bisa balik, Allah nurunkeun kitab samawi. Kernaon litadzkiratum, keur mere peringatan Allah dina Al-Qur'an libat kitu. Keur mere peringatan sabab teu bisa balik. Itu malah tidinya teh henteu wae. Tidinya ceuk kamari patarohamar rahmanul musta'an, kusabab Allah kacida kasih sayangna, kacida karunyana, jelema loba teu bisa balik ka alam asalna. Biinjalil kita bisa mawiyah teu cager-cager. Tidinya Allah melimpahkan ruh agung, cekamah gitu. Ngalimpahkan ruh agung ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai naon? Penutup, pembuka. Penutup para nabi, pembuka tina alam gelap kan alam terang. Kusabab Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir nu dilungsurkeun ku Allah sebagai penutup para nabi, pembuka jalan terang. Nabi sasauran, jaddidu imanakum bikasrati la ilaha illallah.
saur Nabi ka para

sahabat, para sahabat, jadidu imanakum, weteh-weteh, piara iman anyen. Itu, sorry sahabat, kaipanu jadina, jadiduna, ya Rasulullah. Kumaha, ya Rasul, atu ngaweteh-weteh iman te, miara iman te, bikas roti zikri la ilaha illallah. Heda urang mah atuh teu resep dikirna oge majal teh torekat teh da torekat memang. Kapan dina di ibadah urang teh salat nu lima waktu teh aya ilmu syariatna, aya torekatna, aya hakikatna, aya eta teh aya dina salat. Lamun teu aya eta, paweleuleu musolin saur Allah. Kitu. Paweleuleu musolin. Tah kitu. Kembali deui, piraku mal ditutuh tuturkeun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir, penutup para nabi, pembuka jalan dari kegelapan ke alam terang, saur nabi, jadidu imanakum, piara iman aranyeun. Marah bisa balik. Kumaha nu jadi dunana saur par, kumaha Rasul cen atuh melihara nate. Bika surat dikit, la ilaha illallah. Tersaetik jelemanu teresap kena zikir la ilaha illallah pada tersebut ko torekat dan memang gitu. Latihan kan metoda torekat. Gitu. Latihan pan etat. Lobakeun lamun urang teu nurut ka nabi rek kasaha deui. Cenah geus aya nabi na geus teu aya kan. Kapan saur nabi al ulama warasatul anbiya ulama teh warisan para nabi. Da aya saur geus nuturkeun cara nabi. Nabi tos aya memang nuturkeun urang eta nabi. Nah, numawi saur tadi dijelaskeun supaya mana? Supaya urang bisa kembali kepada Allah sabab sanajan maut oge belum tentu nepi ka saha ka Allah. Itu wah masih jauh ya lalakon urang yang ngalalakon nyarioskeun dina kaitan sareng mengenal ka Allah. Tidinya dikoreh ke urang. Jadi ternyata apa urang simpulkeun hiji urang di dunya dina ngeman tugas ti Allah teh di dunya geus disiapkeun permainan keung ngaganggu urang. Itu. Mana surah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala surah Allah. Dibere tugas ka bumi teh tah bekalna sifat anu tujuh teh sifat ma'ani ta kudrat iradat ilmu hayat sama basar nu atos kamari. Ta eta modalna nu dititipkeun ku Allah ka urang tujuh sifat nu aya dina diri urang keur ngalaksanakeun amanah. Tah dunia ne, jig ulah cicing wae di masjid ngededekul ngangkat tangan pantas hirupil arsur Allah teh ngan inget da boga waktu itu ulah ke terongkoh kol kalah morong kol itu almun subuh dur beduk kalah murungkut majar maneh tengelingan, majar maneh tengelingan. Baheula barudak kan gitu. Kalaman dabi budak baheula. Kolocote ayeuna. Jadi kaum dang rahimakumullah, ieu teh kakarek 1% pangintan urang. Rada panjang jeung bulak balik. Sebab memang ari masalah kenakal gitu carana. Mudah-mudahan kaum dang rahimakumullah. Sanajan masih dina mukaddimah-mukaddimah awal. Kaitan mengenal diri. Sebab diparentah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun hayang apal ka Allah, kenali diri urang sarerea. Gitu. Kenali diri urang dan mual kenal. Sawur Allah dilakukan, wafi anfusikum afalatub sirun. Naha aidina diri maneh tekara rempo. Kan sawur Allah dah. Kan kami teh timimiti maneh turun teh kami teh didinya ngahiji. Maneh didunya para roho. Karena naon karena perjanjian awal. Naon teh poho teh kusabab loba permainan di dunia. Hapunten anu kasuhun kaum dang warahmatullah, waktu terbatas sok sandan saeutik demi saeutik keur mukakeun atampi pamahaman kana diri urang yen hiji urang dibere amanat ku Allah, kadua bakal dibere dipenta pertanggungjawaban ngan inget di dunia urang pinuh dengan permainan-permainan, aya iblis ngaganggu, aya setan ngaganggu, di urang aya nafsu.
Matak cet nabi, lobakeun dikir la ilah. Lamun teu loba eta, lamun urang embung malah nolak kana eta dikir. Berarti nolak ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapiatur, hapunten anu kasuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Haji Kurnia, wargi dina mengenal Allah taman wakadugikan di acara ceraman rohani dintenan Senin. Sapumantari nopalantas ke Bandungan ku orang sedayana, dina pemaparan mantana, pamugi orang tiasa ngelaksanakan kewajiban. Tukang yang seureuteung sama dosa pentennya. Kita nih insya Allah manfaat dan panas kadugikan ngantas tabu genep diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nerunas. Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Meron na. Sugapura ever.
1: Jung and Bihan, I love you.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apa

0: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini wargi? Kabar baik ya, senang sekali bisa nemenin Anda kembali di pagi hari ini. Anda seneng gak setelah 4 hari kita bersama-sama selalu? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh 4 hari. Gimana gak warek bareng-bareng Teteh Ulbi terus tiap hari ya? Ya, dan wargi setia hari ini kembali Ulbi nemenin Anda semuanya. Hari Senin ini hari yang ke-11 di bulan Mei 2026. Sampai dengan jam 9 pagi nanti ya, 6 to 9 seperti biasa di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah.

lagi seperti biasa kita bakal hadirkan lagu-lagu untuk Anda, untuk nemenin Anda dan aktivitas Anda di hari Senin ini ya. Aktivitas yang begitu hektik ya. Lihat di jalanan juga kalau lebih melihat dari jalanan we, dari lihat ke rumah masing-masing mama bisa gitu ya. Kelihatan we sibuknya seperti apa ya. Dan kita temenin kesibukan Anda di pagi hari ini wargi. Tuntas gak tuntas kesibukan Anda, pokoknya lebih temenin sampai jam 9 aja. Semoga aja sebelum jam 9 Anda sudah beres semuanya, udah bisa leleh, bisa nikmatin hari ini begitu ya. Dan semoga Anda diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk hari kemarin, hari ini, besok dan seterusnya. Setelah itu kita seperti biasa bakal undang Anda yang mau pilih lagu ataupun kirim salam, boleh silakan di nomor 081-222-81101 ya. Kalau di hari-hari sibuk seperti ini, pagi-pagi seperti ini, ya harusnya sih ya Anda yang sibuk kesana kemari, sibuk-sibuk aja gitu. Jangan pakai yang bunyi-bunyian yang berisik gitu. Namun bisa mah. Kadang-kadang ngong, ada helikopter. Apa coba enaknya, apa indahnya ya. Ya, lagi beberapa lagu sudah lebih hadirkan. Untuk lagu-lagu selanjutnya silakan Anda pilih sendiri aja. Nah, ya, baru juga diomongin, udah lewat aja. Anda pilih sendiri aja langsung di 081-222-81101 ya. Dan info ya, nanti bakal ada info juga yang bakal dihadirkan. Informasinya adalah tentang pertarungan cacing melawan naga hari kemarin. Eko cacing melawan naga sih, Eko salah ngomong sih aku. Ya maksudnya macan melawan maung gitu, kok jadi cacing melawan naga ya, meskipun hasilnya memang seperti itu. Kita bakal bahas nanti juga wargi ya, dengan pernak-perniknya, dengan segala macamnya. Info biru nanti bakal biarkan untuk Anda semuanya. Asli nak, baru aja di sini, baru buka cari googling ya, info terbaru versi baru diketikin, klik gitu ya, bret, datang ada banyak. Nah, belum satu pun Ulpi ketik, belum satu pun Ulpi klik untuk melihat yang mana nih yang mau pertama kali nih kita bahas. Aslina iya mah geus langsung bersin-bersin wargi, bener Ulpi. Enggak bohong Ulpi mah, beneran langsung bersin-bersin. Puncak begitu dingin ternyata ya. Baru mau diinfoin aja udah bersin-bersin. Langsung bae eta mah. Nah, hanya aneh dah. Lah hari kemarin Ulpi maksudnya siang kan? Jam 11 kan gitu, nggak ada kita mau nginpoin tentang versi lancar we, nggak ada bersin-bersinnya gitu. Nah kalau pagi-pagi kenapa? Karena dingin ya, udara pagi merenya, udara pagi, lagian kan lagi di pucuk dingin, dingin sekali. Akrai wargi setia, kita nanti balik lagi buat bahas infonya ya. Jadi Anda di sini saja di halo, selamat pagi, good morning for you.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Selamat pagi wargi setia. Ayo kita mulai. Lah, segera dibahas ya. Cacing, segala cacing ararai. Ah, si Eta rasa kayak ayah wae. Tuh, dia rekemakan omongannya sendiri.

Sorotan utama pada hari ini tertuju pada laga bertajuk Derby El Clasico. Kemarin maksudnya pada antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Bermain di Stadion Segiri, Maung Bandung sukses membungkam rival abadi mereka dengan skor tipis 2-1 saja. Dan Adam Alis yang menjadi bintang lapangan dengan mencetak brace ataupun 2 gol penentu kemenangan untuk Persib setelah tertinggal lebih dulu melalui gol dari Maxwell Souza. Kekalahan ini membuat Persija tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 65 poin dan di pertandingan lain Persija Jepara mencatatkan kemenangan telak saat bertemu ataupun bertamu ke markas Persita Tangerang dengan skor akhirnya 3-1. Gol kemenangan Laskar Kalimat masing-masing dilesakan oleh Diki Kurniawan dan juga Franka di menit ke-76. Lah, kok jadi kesini ya? Oh, kan ini mau ngomongin tentang klasemen ya? Ah. Ke atau ke, orang nyarinya ini. Ya, jadi pas hari kemarin tuh memang kita ketinggalan. Oh, kita Persib ketinggalan 1-0 terlebih dahulu, wargi ya. Nges kacau ya pokoknya. Aduh, ya guys, resah dan gelisah ya pokoknya. gak lama kemudian ada Adam yang menyelamatkan ya gol. Ya, tidak terlalu berselang lama. Nanti gerak sabar menit itu jeda nanti. Dan wargi setia ternyata udah ayawe ya sih teman. Ternyata setelahnya ini ada kericuhan yang mewarnai laga big match Super League antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Yang tidak hanya menelan kekalahan 1-2 dari rival abadinya, suasana di dalam hingga luar stadion juga memanas akibat bentrokan antar supporter. Sepuku, pemain di lapangan pas after match itu ya, ada sempat kesorot di beberapa video pendek itu. Yang Sergio Castello ngamuk ya kemarin karena si Etam gitu ya di kurubut dan katanya si Etam kena pukul juga gitu ya sama nggak tahu salah satu pemain asing Persija gitu tapi tidak disebutkan si temannya tapi yang anu kelihatan di videonya rada pepelegek mah eta kiperna tapi nggak tahu juga sih dia yang melakukan apa enggak apa bukan gitu ya. Dan ketegangan pertama ini pecah saat pertandingan masih berlangsung, wargi. Sejumlah penonton di tribun terlibat cekcok setelah diduga ada pendukung Persib yang masuk ke area stadion meskipun supporter tim tamu dilarang hadir langsung dalam pertandingan tersebut. Tuh dah ayawe nonachkal ya oknum. Aparat kepolisian bersama petugas keamanan stadion langsung turun tangan untuk meredam situasi. Penonton yang diduga merupakan supporter Persib segera dikeluarkan dari tribun dan diamankan guna mencegah keributan meluas. Diduga ini ya, diduga supporter Persib. Bisa kan? Secara ininya mah. Entahlah. Dan meski demikian, atmosfer di dalam stadion tetap panas seiring Persija tertinggal hingga akhir pertandingan. Nah ya, ini yang keributan kembali terjadi seusai laga ataupun after match yang ketika penonton mulai meninggal stadion ya, sejumlah supporter Persija tersulut emosi setelah mendapati penonton yang diduga pendukung Persib membuat konten video di sekitar area stadion. Aksi itu memicu pemukulan sebelum akhirnya aparat kemana memisahkan kedua kelompok dan mengamankan situasi. Lah, kenapa bikin video aja jadi ricuh ya? Lah kenapa sih tuh kau marah-marah lihat orang bikin video? Dan di sisi lain pelatih Persija Mauricio Sousa mengaku kecewa dengan hasil pertandingan. Dia juga menyoroti sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan timnya dalam laga-laga syarat tensi tersebut. Sementara gelandang Persija yaitu Fabio Calonego menilai timnya kesulitan mengembangkan permainan di Stadion Segiri. Menurutnya kondisi lapangan membuat pola permainan umpan pendek khas Persija tidak berhasil maksimal seperti ketika bermain di Stadion Gelora Bung Karno.

Ya, dan kemenangan 2-1 atas Alfa atas Persija ini membuat Persib semakin kukuh di puncak klasemen Super League dan menjaga peluang besar meraih gelar juara ketiga berturut-turut di musim ini. Suka lucu ya kalian. Yang kalau kalah suka mencak-mencak gitu. Ada banyak di beredar di video-video pendek itu ya yang after match, ada juga yang katanya mereka mencegat bus yang isinya adalah para pemain Persija. Nah, klubnya dia sendiri dia gituin, gimana yang lain ya? Marah-marah mereka karena kalah wargi. Ah, aneh.

Ya, dan kembali persaingan papan atas Super League ini akan memanas pada hari ini Senin 11 Mei karena dua pertandingan bakal digelar di pukul 19 atau pukul 7 malam nanti, termasuk laga penting yang melibatkan Borneo FC dalam perburuan gelar juara di musim ini. Borneo FC dijadwalkan menghadapi Bali United di kandang lawan, sementara Bayangkara FC akan menjamu Madura United. Laga kontra Bali United ini menjadi sangat krusial bagi Borneo. Saat ini Pesut Etam berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 72 poin dari 31 pertandingan. Ya, terpaut 3 angka dari puncak klasemen Persib Bandung yang sudah memainkan 32 laga gitu. Dan kemenangan ini akan membuat Borneo kembali memangkas jarak hanya menjadi 3 poin dengan 1 laga simpanan. Situasi ini tentu menjadi peluang tim asuhan ataupun tim Pesut Etam ini untuk tetap hidup dalam perebutan gelar juara sampai akhir musim. Dan performa Borneo juga sedang luar biasa, Wargi, ya. Mereka ini menyapu bersih 5 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Dalam periode tersebut, Borneo sukses mengalahkan Persita, Tangerang, Persik Kediri, Semen Padang, PSM Makassar, dan PSBS Biak. Dan produktivitas lini serang juga menjadi kekuatan utama Borneo di musim ini. Mereka sudah mencetak 64 gol dan menjadi salah satu tim yang paling tajam di kompetisi. Tetapi Bali United juga jelas bukan lawan yang mudah, ya. Meski mereka berada di posisi ke-8 klasemen dengan 45 poin saja, Serdadu Tridatu ini sedang cukup konsisten setelah meraih 3 kemenangan dalam 4 laga terakhir. Pada pertemuan pertama musim ini, Borneo FC juga kalah 0-1 dari Bali United di musim pertama, di paruh musim pertama, ya, dan catatan head-to-headnya juga cukup berimbang dalam beberapa musim terakhir gitu. Sementara itu, duel Bayangkara FC melawan Madura United ini juga diprediksi bakal berlangsung sengit, Wargi. Tuan rumah sedang dalam tren buruk setelah menelan 3 kekalahan beruntun sebelum pekan ini. Bayangkara FC ini berada di posisi ke-7 dengan 47 poin, sementara meskipun peluang finish di papan atas masih terbuka, mereka wajib segera kembali ke jalur yang benar, ke jalur kemenangan maksudnya, ya. Di sisi lain, Madura United datang dengan kepercayaan diri yang tinggi usai memenangi 4 dari 5 pertandingan terakhir. Laskar Sapi Kerab ini juga menempati posisi ke-15 dengan 32 poin dan masih membutuhkan tambahan angka untuk mencapai ataupun menjauh dari ancaman zona degradasi. Nah, rekor pertemuan kedua tim ini juga cukup menarik, Wargi, ya. Dalam 5 pertemuan terakhir, Bayangkara sedikit lebih unggul dengan 2 kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir dengan imbang. Sementara 5 peserta ataupun 5 tim yang berada di papan atas klasemen sementara ini, Persib Bandung dengan 75 poin, disusul Borneo FC 72 poin, Persija Jakarta tetap dengan 65 poin saja, ada Dewa United dengan 53 poin, dan Persebaya di posisi kelima dengan 52 poin. Ya, dan persaingan menuju tangga juara ini pastikan semakin panas kalau Borneo mampu membawa pulang 3 poin dari markas Bali United malam ini, Wargi. Ya, apa doa kita malam ini? Nah, kekalahan ataupun hasil imbang ini bisa membuat Persib Bandung semakin dekat dengan trofi Super League pada musim ini. Ya. Jadi begitu info pertama kita, info biru pertama kita di pagi hari ini, Wargi. Untuk info selanjutnya nanti ditunggu saja di sesi selanjutnya. Ubi bakal kembali lagi dengan info selanjutnya. Stay tune.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.